0: Sang Pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Lebih lanjut, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan atas kejadian tangkap tangan

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Dadah, selamat pagi teman Pro 2.

0: selama periode 2021-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022 hingga 2026.
1: Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesalahan.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, gak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh. Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Gak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan.

0: bakso 2 mangkok.
1: Eh, ikut.
0: Tapi gak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar gak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Agam, berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agam, yang ada habisin minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi.

Zaman sekarang, Gam, serba mahal. Makanya harus berhemat sedikit, Gam.

Oke, 99,8 Pro Radio buat teman terbaik kamu. Selamat pagi untuk semua yang pagi ini mungkin ya sudah sibuk dengan aktivitasnya pagi ini di rumah, atau mungkin yang sementara dalam perjalanan. Selamat pagi, semangat pagi untuk semua ya di akhir pekan ini. Sebelum lanjut ke lagu-lagu pilihan yang lain teman Pro 2, ada informasi lain yang ingin saya sampaikan, di mana Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas memberangkatkan 5 tenaga kesehatan ke wilayah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur ya. Deputi Bidang Operasi dan Siaga Basarnas Edi Prakoso mengatakan pengerahan tenaga kesehatan ini dilakukan untuk memperkuat pelayanan kesehatan dasar sekaligus mempercepat penanganan medis bagi masyarakat yang terdampak bencana. Nah, helikopter tersebut bertolak dari Bandara Komodo Labuan Bajo menuju helipad Ronting di Desa Satar Kampas. Dari helipad tersebut, tim kesehatan kemudian diterbangkan menuju posko kesehatan Kementerian Kesehatan di Kampung Damar. 5 tenaga kesehatan yang diterjunkan berasal dari Balai Besar Karantina Kesehatan Makassar dan Pusat Krisis Kesehatan Makassar. Tim tersebut terdiri atas dokter, perawat, tenaga farmasi, serta personel pendukung administrasi dan logistik. Oke ya. Tentunya ini menjadi perhatian bersama ya, bagi kita semuanya untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak bencana di Flores. Dan sampai dengan saat ini ya, pemerintah juga terus berupaya melakukan berbagai langkah. Selain mengirimkan tenaga kesehatan, juga bantuan-bantuan sudah dikirim ke lokasi-lokasi ataupun kepada saudara-saudara kita yang ada di Flores yang terdampak bencana gempa 7,7 ini. Kita harapkan kondisi akan kembali membaik sehingga aktivitas di sana juga kembali lancar. Dan yang pasti bahwa kita terus ya mendoakan saudara-saudara kita agar mereka juga bisa ya menerima bantuan-bantuan yang diberikan dari berbagai pihak.

0: cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar.
1: Iya, ini aku otw ke sana.
2: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
3: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Selamat pagi teman Pro 2.

bujang lapuk sama kayak gua.

0: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.
2: Dan itu sudah berjalan hampir 3 tahun.
3: Oke, itu ini. Dan sudah berjalan 3 tahun. Berarti sudah memiliki mekanisme.
4: Ya, 99,8 Prodo Atam buat teman terbaik kamu. Selamat pagi untuk semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya masih tetap sehat ya. Nah, setelah tadi beragam informasi sudah saya hadirkan dan juga lagu-lagu hiburan, tiba saatnya kita bakalan ngobrol singkat dengan narasumber yang sudah siap pagi hari ini. Ada Pak Guru, namanya Pak Ferry Matnai ya. Oke, Pak Ferry, selamat pagi.
5: Selamat pagi kakak dan kak Miki.
4: Asik.
5: Salam jumpa.
4: Apa kabar?
5: Kabar kelihatannya agak bukan buruk sih,
4: tapi
5: bahagia. Baik selalu.
4: Baik selalu ya. Yeah. Kalau sana bahasa mungkin ada di sini ya.
5: Iya, yeah.
4: Pasti begitu. Oke. Okay. Terima kasih sudah meluangkan waktu di hari ini. Kebetulan kita ngomongnya soal budaya dan saya harus menghadirkan orang pertanian ya. Iya. Nah, sebenarnya ketertarikan Pak Ferry soal budaya ini sebenarnya apa sih yang membuat Pak Ferry tertarik? Karena kan jujur ya, kalau untuk zaman sekarang ini saya katakan dari milenial yang orang-orang milenial sebelum Gen Z saja, milenial itu kan juga mau dibilang agak sedikit gengsi kalau kita ngomong budaya, menari, mungkin lebih mereka tuh lebih kayak musik-musik kekinian ya. Kenapa Ferry mau untuk tertarik dengan budaya begitu?
5: Kalau dari saya mungkin dari segi hobi. Ah, hobinya.
4: Kalau kita bicara apa namanya itu, Pak Ferry sendiri ini selain pertanian, budaya apa lagi nih yang Pak Ferry bisa?
5: Nah, selain pertanian itu
4: tarik suara mungkin.
5: Nah, tarik suara juga.
4: Oke.
5: Okay. Suara, tari,
4: dance
5: sementara juga lagi mau pengen.
4: Jangan bilang karena mau keturun badan ya, tapi karena memang pengen dance aja
5: ya,
4: begitu.
5: Iya, pengen sekali. Biasa kalau mau scroll di TikTok. Coba saya seperti ini bisa, coba saja.
4: Oke. Iya, iya, iya. Nah, kalau selain budaya Belu untuk NTT gimana tuh dengan budaya-budaya yang lain menurut penilaian Pak Ferry? Apakah dari daerah lain maksudnya? Kira-kira mereka itu gimana tuh?
5: Menurut saya mereka harus melihat dari Kabupaten Belu ini untuk meniru. Supaya bisa memeriahkan event-event yang ada dan dibuat oleh kabupaten itu sendiri.
4: Oke. Nah, tapi kalau secara keseluruhan budaya NTT ini gimana tuh? Baguskah atau gimana tuh? Menarik?
5: Bagi saya budaya NTT itu sangat menarik dan luar biasa. Dan itu sangat-sangat tidak bisa diceritakan secara pribadi.
4: Nah,
5: dia itu bagi saya untuk budaya NTT itu sangat... Ya, tidak bisa dicerita secara pribadi. Dia tuh gagah.
4: Oke, gagah. Kalau tidak bisa secara pribadi, bisalah lewat grup.
5: Karena dia luas.
4: Iya. Kalau Pak Ferry sendiri selain Belu tertarik untuk belajar budaya mana nih untuk NTT?
5: Budaya mana saja?
4: Soalnya boleh begitu, harus spesifik toh. Yang mana? Yang bagus.
5: Ya, kalau bagi saya
4: semuanya bagus sih, tapi yang pengen dipelajari kira-kira, nah saya pengen misalnya soe, saya pengen bonet, atau misalnya alor, saya pengen lego-lego, atau misalnya daerah lain, pengen mana begitu kalau Pak Ferry?
5: selain dari ini Kabupaten Belu, saya pengen juga budaya dari Flores Suda.
4: Apa tuh?
5: Gawi.
4: Gawi, oh ya, Ende ya. Ya.
5: Yes. Oke. Okay. Pengen sekali tarian dari Alor.
4: Alor. Oke.
5: Okay. Alor Sumba.
4: Oke. Okay.
5: Dari Sabu juga, Rote juga, pengen sekali.
4: Pengen sekali ya.
5: Terus dari luar-luar NTT, Pulau Nias.
4: Apa tuh, tarian apa tuh?
5: Apa ya?
4: Masa suka.
5: Daya.
4: Iya. Oke. Okay. Bagaimana dengan Aceh mungkin?
5: Ya, kalau namanya belajar ya pengen semua.
4: Oke, okay. Tapi berarti Pak Ferry ini memang sudah sononya suka dari kapan suka? Dari sononya kecil kah atau dengan budaya ini?
5: Untuk budaya ini saya sukanya dari kecil. Tentang seni-seni itu saya sukanya dari kecil.
4: Kalau Pak Ferry sukanya seni apa sebenarnya? Selain tari?
5: Suara juga,
4: suara,
5: seni suara juga.
4: Apa yang menjadi harapan Pak Ferry terkait dengan pelestarian budaya, mungkin kepada anak-anak atau mungkin kepada teman-teman? Apa yang menjadi harapan Pak Ferry sendiri?
5: Harapan saya untuk teman-teman dengan adik-adik peserta, khususnya untuk anak sekolah, harus punya niat yang sangat kuat untuk kita bisa mengapresiasi event-event yang ada. Contohnya Festival Fulan Fean ini, karena ini bukan festival yang ece-ece, ini festival yang mendunia. Jadi saya sangat harapkan untuk adik-adik terus teman-teman selalu ikut partisipasi, jangan sebagai penonton atau jangan sebagai pendamping, sebagai peserta juga. Bagaimana kita tahu di dalam arena itu seperti apa?
4: Tapi kan tidak semua Gen Z ataupun anak-anak sekarang ini kan suka dengan budaya kan. Maksudnya kan ada yang kayak menganggap itu kayak, saya tanda kutip ya, kayak kampungan, kayak itu kan kayak kampung sekali begitu. Itu bagaimana Pak Ferry menanggapi ada misalnya ungkapan-ungkapan seperti itu?
5: Itu orang-orang yang menanggapi itu kalau kampungan itu orang-orang yang tidak berpengalaman dalam seni.
4: Oke. Okay. Nah,
5: mereka tidak berpikir sejauh tentang apa itu seni yang perlu dilestarikan. Karena mereka pikir itu hanya bahan lelucon. Bagi ya, saya tidak. Nah, tapi mereka belum tahu tentang apa itu seni di dalam situ. Yang perlu mereka tahu itu mencoba dulu.
4: Mau mencoba dulu? Ya, oke. Okay.
5: Hanya menonton dan hanya memberikan komentar tentang lelucon itu, bagi saya itu tentang yang tidak baik sekali. Makanya itu biasa saja.
4: Itu biasa saja. Oke. Okay. Jadi istilahnya begini, jangan hanya komentar. Ya. Coba berani turun
5: mencoba,
4: langsung.
5: Iya, mencoba dulu.
4: Coba dulu.
5: Dia punya seninya di mana?
4: Iya. Oke. Okay. Terima kasih untuk Pak Ferry waktunya. Salam untuk teman-teman di Chartintes. Sukses selalu, semangat selalu. Salam untuk Pak Kepala. Untuk pendengar sekaliannya, kita akan akhiri kebersamaan kita pagi ini di Spada. Selamat pagi, sukses selalu, Tuhan memberkati.
5: Amin.
4: Makasih.
5: Terima kasih, sama-sama.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.
1: Iya sih, soalnya saya tidak pede punya badan gede begini. Ini lagi program diet. Targetnya kalau bisa dalam 2 minggu harus berhasil pokoknya.
2: Lah, tapi kan program dietnya jangan dipaksakan.
0: Sepada, selamat pagi teman Pro 2.

like you never left.

0: 74 tahun RRI.
1: Republik ini begitu besar, besar dengan banyak perbedaan. Suku, agama, warna kulit, bentuk wajah, bahasa, dan banyak lagi. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Timur Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.

0: Indonesia itu bukan Jawa saja. Ketika teman kami di ujung negeri merana, kami pun merasakannya. Kami memang berbeda, tapi itulah yang membuat Indonesia tetap ada. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Pulau Jawa untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
1: Suatu ketika terjadi tindakan intoleran dari segelintir orang. Seketika semua meradang. Tapi, tahukah bahwa kita memang berbeda? Kita menjadi Indonesia pun karena perbedaan. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di barat Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
2: Untuk Indonesia lebih bertoleransi. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia.

0: Out of town, we never out of money.
1: Starboy, you're my hero.

0: Sayang, sayang, kok kebangun tengah malam? Mimpi buruk lagi ya?
1: Ah, iya sayang, barusan mimpi usaha dagangan kita bangkrut gara-gara sering diminta teman-teman untuk dikasih diskon.
0: Wah, untungnya itu cuma mimpi ya, Yang. Iya tuh, kemarin aku juga tuh diminta sama Lydia buat nurunin harga mie rebus. Katanya, tolonglah kasih harga teman.
1: Nah, gimana nih menurut kamu? Mari saling dukung usaha dan bisnis teman. Gak cuma minta gratisan ini itu.
2: Koma 8 Produa FM, teman terbaik kamu.

Ya, 99,8 Prodo Atembo, teman terbaik kamu. Kita sudah di penghujung daripada sepada untuk hari ini ya. Terima kasih untuk semua yang selalu setia mendengarkan siaran kami. Dan nanti setelah ini ya, di santai siang pukul 10 hingga di pukul 15 nanti, kami bakal hadir dengan rangkaian acara-acara kami yang lain ya. Dan di Prodo Hitlist saya akan menemani semuanya 1 jam ke depan sampai di jam 11 nanti. So, dengerin terus Prodo Atembo dan kamu bisa request di acara tersebut ya. Saya akhiri sepada teman Prodo, kita akan ketemu lagi di sepada edisi penyiaran berikutnya. Tetap bersama kami, semangat akhir pekan dan yang pasti sukses. Tuhan memberkati kalian semua.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, Nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax, dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

0: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara terbaik.

Iya, 99,8 Pro 2 tempat teman terbaik kamu teman Pro 2. Kita di Pro 2 Hitlist ya, dan kamu bisa untuk request di kesempatan siang hari ini ya. Lagu-lagu yang bisa kamu request ada lagu-lagu pop Indonesia maupun pop mancanegara, dan kita punya waktu sampai di jam 11 nanti ya. Untuk semuanya teman Pro 2, saya sambil tunggu saya bakal hadirkan lagi beberapa nomor lagu, namun kayaknya ada yang sudah gabung di sini nih ya. Noxy, selamat pagi. Lagunya Sumpah Mati, Celine Grace. Oke, lagunya itu aja ya. Kayaknya enggak ada lagu lain deh. Sesekali Veronica atau mungkin apa begitu. Salam buat kapanya, semangat terus siarannya. Terima kasih, semangat juga untuk Noxy aktivitasnya apapun itu. Semoga lancar di hari ini ya. Oke, lagunya bakal saya siapin untuk kamu Noxy. Tetap stay di Pro 2 Atambua.

0: tubuh tokak.
1: Bagi Bu Serafina, dan standar seperti apa yang diharapkan? Artinya kebijakan itu bukan hanya sebuah pembicaraan atau di atas kertas saja atau tulis saja, tetapi harus segera dilakukan.
2: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
3: Banyak fasilitas publik yang sudah mulai membangun akses publik, tapi memang belum sesuai standar, karena mereka belum melibatkan teman-teman penyelenggara.

pesan itu tetap harus didengar dari teman-teman di Sepik. Oke, kami senang sekali dengan MOU antara kami dengan organisasi Sepik dan Bawaslu ini, karena bagi kami

0: Weekend.
1: Thank you.

0: sahabur karena kondisi mereka tidak memungkinkan. Tapi bagi kami yang khusus, kami pasti akan hadir dan memastikan apakah semua yang disiapkan itu sudah sesuai dengan kebutuhan kami atau belum.
1: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
2: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
0: Yang pertama sosialisasi, itu sosialisasi terkait dengan aksesibilitas, terkait dengan disabilitas, program disabilitas, ketika itu tetap perlu lakukan. Mulai mempunyai persepsi yang baik terhadap teman-teman penyandang disabilitas. Yang kedua, Persani selalu bermitra dengan Bapak Utang.

0: Ya, masih ada kesempatan ya bagi yang ingin gabung teman Pro 2, silahkan, saya tunggu partisipasinya di Pro 2 itu siang ini sampai di jam 11 siang ya. Dan untuk kamu yang mungkin baru saja mendengarkan siaran kami, selamat siang, saya ucapkan untuk kamu. Semoga aktivitas kamu hari ini lancar dan segala apapun yang kamu rencanakan bisa berjalan dengan baik. Lagu-lagu hiburan terus saya hadirkan untuk menyemangati semuanya di kesempatan pagi hari ini. Sekedar mengingatkan nih, hari ini 22 Agustus 2026.
1: Tidak dipenuhi oleh mereka. Kadang-kadang kami punya pilihan.

0: dari pemerintah sepenuhnya. Jadi mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif.
1: Tahukah Anda, di setiap tanggal 17 Mei di Indonesia diperingati sebagai Hari Buku Nasional. Sejarah Hari Buku Nasional pertama kali dirayakan pada tahun 2002 atas dasar berdirinya Perpustakaan Nasional pada 17 Mei 1980. Hari Buku Nasional di Indonesia dicetuskan oleh Abdul Malik Fajar yang merupakan Menteri Pendidikan Nasional dalam Kabinet Gotong Royong pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri. Tujuan dicetuskannya Hari Buku Nasional yaitu pertama, menumbuhkan minat baca dan literasi masyarakat Indonesia. Kedua, penjualan buku saat itu tergolong rendah, di mana Indonesia hanya mencetak sekitar 18.000 buku setiap tahunnya. Angka tersebut sangat jauh dibandingkan dengan negara Asia lainnya, seperti Jepang yang mencetak 40.000 buku, dan Cina yang mencetak 140.000 buku setiap tahunnya. Dan yang ketiga, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan-pendidikan di Indonesia. Dan tujuan dicetuskannya Hari Buku Nasional yang terakhir, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
2: Request lagu di Pro2 Hitlist.

0: Iya,
1: enak.
0: Eh, sembarangan.
1: Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
0: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?

99,8 Prado FM buat teman terbaik kamu. Selamat siang untuk semuanya. Saya akan pamit ya dari ruang dengar teman-teman semuanya. Terima kasih untuk kebersamaannya bersama kami. Nanti setelah ini masih akan ada rangkaian acara-acara kami yang lain yang akan terus kami hadirkan hingga tengah malam nanti untuk menghibur teman-teman semua dalam segala aktivitas di hari ini. Oke, saya akhiri kebersamaan kita dari Gerasi RL Tambua. Saya kira pamit. Kita akan ketemu lagi lain kesempatan. Selamat siang, sampai jumpa. Tuhan memberkati. Bye-bye.

Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

bisa menunggu surat.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

berinteraksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten.

0: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
1: Ran, Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ren.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku. Amit-amit.
1: Eh, getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit.
3: Huh?
1: Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain, dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ren.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
4: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatifnya nggak nih?

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Apa yang harus kita yakinkan ke mereka bahwa ini memang pure minyak kemiri? Bagaimana itu?
2: Ya, dari kualitas sih. Waktu dia

list.

0: pagi. Ini mestinya masuk kota apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Nina.
2: Ya, Tante.
1: Sini. Kenapa, Tante?
3: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
3: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
3: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

que va a creer ya español o

0: kali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mukanya masih kotor, ngapain kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Nina!
2: Ya, Tante.
1: Sini! Kenapa, Tante?
3: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
3: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
3: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: 99,8 Pro 2 Tambua, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2 di Santai Siang Pro 2 FM. Program Muda Kreatif siang hari ini kita hadirkan yang muda dan kreatif ya. Kakak kita yang satu ini sudah menjadi ASN tapi masih mau. Kak Vena udah hadir di studio. Selamat siang Kak. Oke, baik. Ini kayaknya ada sedikit trouble. Suaranya belum muncul di sini ya. Oke, halo selamat siang Kak.
1: Halo, selamat siang Kak Rara.
0: Gimana kabar hari
1: Puji
0: ini?
1: Puji Tuhan, luar biasa baik.
0: Luar biasa, ini seneng banget rasanya akhirnya bisa lihat Kak Vena udah berseragam ya. Dan lebih luar biasanya karena usahanya juga ya, bunga rajutannya masih berjalan ya Kak ya.
1: Iya betul sekali.
0: Oke. So siang hari ini topik kita bagaimana ngebahas sentuhan estetis dari bunga rajutan, usaha kekinian yang berpeluang cuan. Baik Kak, ini kenapa nih Kak? Sebelumnya Kak Vena kan udah pernah hadir juga ya di studio.
1: Iya betul.
0: Terus kenapa nih punya usaha namanya Jesslyn Florist nih, kita pengen tahu dulu nih kenapa pilih nama ini Kak?
1: Kenapa pilih nama ini? Jesslyn itu nama anak perempuan saya.
0: Oke. Okay.
1: Terus karena usahanya bunga jadi dinamakan Jesslyn Florist.
0: Oke, okay, nama anak. Anak pertama ya?
1: Anak kedua.
0: Oh, anak kedua. Iya. Ini yang pertama enggak cemburu?
1: Tidak, yang tidak. Pertama Crips Junior, pakai nama juga Junior yang anak pertama.
0: Oh, okay. Untuk usaha jajanan.
1: Iya, betul.
0: Oke, baik. Jadi tidak ada cembur ya karena pakai nama dua-dua anaknya ya, Kak.
1: Iya, betul.
0: Oke, okay, dan sekarang Kak Vena akhirnya udah jadi ASN nih. Tapi ini kan bisnis yang dirajut udah dari sebelumnya ya, Kak.
1: Iya,
0: ya?
1: Betul.
0: Kenapa masih dilanjutkan nih, Kak? Boleh tahu?
1: Karena masih cuan.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya, di pasaran orang masih mau beli. Terus masih banyak pesanan. Jadi kalau mau berhenti sayang sekali.
0: Oke, baik. Dan di tengah gempuran sekarang tuh kan kalau ada bikin buket orang tuh pengennya bunga segar atau bunga plastik gitu ya. Kenapa Kak Vena justru masih bertahan nih dengan bunga rajutan ini Kak?
1: Paling pertama itu mas peminatnya masih terlalu banyak. Terus bahannya juga unik dari kawat bulu, kawat yang sudah ada benang halusnya.
0: Okay.
1: Dan dilihat dari kualitas warna ketika sudah menghasilkan suatu bunga, itu lebih cerah dan lebih bagus kalau menurut saya.
0: Iya, baik. Dan ini unik ya Kak ya.
1: Iya.
0: Terus untuk target pasar utamanya dari rajutan bunga ini siapa aja nih targetnya Kak, target pasarnya?
1: Awalnya target pasarnya itu anak remaja perempuan ya. Tapi setelah kesini ada anak-anak perempuan yang masih di bawah umur anak-anak itu juga suka, terus ibu-ibu juga banyak peminatnya di situ.
0: Baik. Nah, sekarang di tengah orang bilang indeks ekonomi yang seperti sekarang ini Kak Vena melihat daya beli masyarakat itu seperti apa, beda nggak sih dengan sebelumnya?
1: Sangat berbeda ya. Awal-awal saya coba jual, coba di lapangan, terus di CFD. Awal-awalnya mungkin belum dikenal juga, peminatnya masih berkurang. Tapi puji Tuhan sekarang dengan banyak kegiatan dan ini di lapangan, orang mulai mengenal rajutan bunga dari kawat bulu dan banyak sekali peminat untuk membeli itu.
0: Oke, jadi ya walaupun kata orang dolar semakin naik ya.
1: Iya,
0: tapi
1: betul.
0: Di sini perputaran ekonomi lancar ya.
1: Iya, betul sekali Kak.
0: Oke, luar biasa. Nah, kita pengen tahu nih Kak, produk apa saja sih yang ada di Jesslyn Florist nih, Kak Vena?
1: Selain kita buat bunga pesanan, kita juga buat bunga-bunga kecil, pot mini, terus kita sediakan juga bunga tangkai untuk pemesanan buket. Ada juga gantungan kunci yang sekarang laris manis.
0: Oh gitu, ini yang terbaru ya.
1: Iya, betul.
0: Gantungan kunci.
1: Gantungan kunci.
0: Ganci rajutan. Oke, baik. Dan ini Kak untuk harganya boleh di-spill nih, start dari harga berapa sampai berapa gitu?
1: harganya dari 10.000 untuk gantungan kunci satu itemnya 10.000, terus bunga-bunga mini itu 25.000.
0: Bunga-bunga mini yang lucu-lucu. Wow, ini sudah bisa bawa pulang bunga cantik Rp25.000.
1: Iya, betul kan? Sekali.
0: Kalau untuk rajutan yang termahal gitu dari Kak Vena itu bisa dijual sampai harga berapa sejauh ini?
1: Sejauh ini ada pesanan untuk bunga karangan bunga itu 150.000, ada yang 200.000.
0: Oke. Nah, pengen tahu nih untuk pengerjaannya Kak Vena, ini yang merajut ini siapa aja nih? Kakak sendiri kah atau?
1: Saya sendiri untuk sejauh ini.
0: Oh, sejauh ini Kak sendiri ya. Belum ada yang membantu gitu Kak?
1: Belum ada.
0: Wow, keren banget sih. Sendiri ya Kak ya, merangkai semua-semua. Ini untuk belajarnya merangkai ini dari mana sih Kak ilmunya gitu?
1: Awal belajar itu nonton YouTube. Karena sering FYP di Facebook, akhirnya kita nonton di YouTube untuk cara buat dari awal sampai akhir dan menghasilkan suatu bunga yang bagus itu seperti apa ya, kita nonton dari YouTube semuanya.
0: Oke, baik. Ini memanfaatkan platform media sosial yang ada ya Kak.
1: Iya, betul sekali Kak Rara.
0: Ini Kak Pena sendiri udah mulai dari tahun berapa? Dari tahun lalu ya?
1: Iya, dari tahun lalu. Dari bulan Mei tahun lalu.
0: Setahun ya, nggak terasa ya berjalan ya. Ini rasa-rasanya kayak baru-baru aja tuh lagi viral bunga ini ya, dari bahan apa ya, kawat bulu
1: dari
0: ya?
1: Dari kawat bulu.
0: Oke, baik. Ini untuk proses pengerjaannya satu rajutan itu makan waktu berapa lama Kak?
1: Kalau mau langsung jadi itu 1-2 jam bisa, tapi kalau ada kesibukan lain kita biasa buat bunganya dulu, daunnya dulu, terus dirangkai jadi satu. Karena saya juga pakai pot yang saya buat sendiri dari kawat bulu, dari cup-cup bekas minuman, saya buat jadi pot. Jadi satu hari itu kalau semuanya sudah komplit, sudah jadi, bisa dapat 5-6 pot bunga. Tapi kalau belum, berarti saya harus buat satu-satu dulu, satu-satu item dulu baru bisa dibuat nanti pas seperti hari Sabtu, besoknya jualan, hari Jumat itu saya buat sebanyak mungkin gitu.
0: Oh, sehari saja ya. Aduh, magic sih. Untuk kemarin latihannya itu berapa lama tahunya Kak? Berapa hitungan jam nih pasti ya?
1: 1-2 hari ya waktu pertama awal buat.
0: Oke.
1: 1-2 hari baru bisa tahu. Bisa jadi satu bunga gitu.
0: Oke, baik. Itu untuk yang paling lama sendiri itu rajutan apa nih Kak?
1: Yang paling lama waktu itu buat bunga anggrek ya, karena harus buat satu-satu, terus ukurannya juga besar, jadi memerlukan waktu yang lama.
0: Itu berapa lama paling lama?
1: Paling lama 4 hari.
0: 4 hari ya, berarti kalau mau request ya minimal 1 minggu.
1: Iya
0: ya,
1: betul.
0: Berarti ya yang rumit-rumit ya Kak.
1: Iya betul Kak Rara.
0: Tapi untuk yang cepat itu gantungan kunci ya?
1: Gantungan kunci paling cepat.
0: Oke, ini ada bentuk apa aja kalau gancinya Kak?
1: Untuk sekarang masih bunga ya, ada juga boneka, ada juga bentuk-bentuk lain, tapi sekarang saya fokus ke bunga karena banyak peminat untuk bunga itu sendiri, bunga matahari.
0: Oke, bunga matahari khususnya. Nah, selain itu mungkin Kak, inovasi kedepannya pengen rencana punya apa? Saya lihat ada juga sih yang bisa bikin jadi bando kayak gitu ya Kak ya?
1: Iya, awal-awalnya juga bikin bando, bikin jepit, tapi mungkin perputarannya agak lama, jadi saya buat lagi ganci, dan itu lebih cepat dengan harganya yang lebih murah.
0: Iya. Ini apa ya, jadi daya tarik buat anak muda Gen Z zaman sekarang.
1: Iya, betul.
0: Cewek-cewek lihat, ini lucu banget, taruh di tas sekolah.
1: Iya, gitu betul ya. Sekali.
0: 10.000 aja lagi, murah ya. Oke, baik. Jadi yang pengen pesan juga, Kak Vena sendiri buka juga ya lapak di online ya?
1: Iya, betul.
0: Boleh spill dong alamatnya?
1: Alamat IG-nya Vena Suri, terus Facebook-nya Febriana Yovita Suri.
0: Oke, Vena Suri, dan yang satu
1: Febriana Yovita Suri.
0: Febriana Yovita Suri. Jadi bisa kalau mau lihat-lihat di situ ada ya Kak ya?
1: Ada.
0: Bisa nggak sih kita pesan sesuai apa ya, request gitu.
1: Bisa sekali. Mm-mm. Kadang orang mau bunganya tuh sesuai warna kesukaan. Iya, walaupun betul. Warnanya tuh tidak ada asli bunga warna seperti itu, bener. Tapi mereka mau bunganya warna sesuai dengan kesukaan, itu banyak sekali.
0: Oh, banyak. Iya. Kayaknya Anda mau bunga yang warna biru, kalau di sini.
1: Iya, betul.
0: Di sini tidak ada bunga biru tuh.
1: Iya.
0: Karena suka biru.
1: Karena suka biru bisa. Jadi requestnya warna biru.
0: Jadi request. Oke deh. Jadi ini nih kayak apa ya, kayaknya musim-musim ini ada pelantikan lah, apa ini cocok ya bikin buket ya,
1: iya,
0: Kak?
1: Betul
0: ya,
1: sekali.
0: Bisa ya?
1: Iya, bisa.
0: Kalau untuk buketnya sendiri itu harganya kisaran berapa, Kak?
1: Kalau yang sedang kita kasih harga 100 ribu.
0: Oh, ini bisa terjangkau ya. 100 ribu. Oh, lucu-lucu ya bunga rajutan dari kawat bulu ini. Nah, ini kalau untuk sekarang, Kak, bahan baku dari apa ya, kawat bulu ini itu gimana, harganya stabil kah atau ada naik turun gitu, Kak?
1: Terkadang naik turun sih. Tapi kita buat sesuatu hasil yang terjangkau untuk semua pembeli, supaya tetap ramah di kantong konsumen. Kita menghasilkan seperti bunga-bunga pot mini karena harganya murah tapi tetap terlihat cantik, sehingga pemasarannya itu lebih banyak.
0: Oke, iya. Jadi disiasati ya.
1: Iya, betul.
0: Kak Vena masih ingat nggak waktu pertama usaha itu mulai dengan modal dari mana, modal berapa begitu?
1: Modal awal itu tidak salah 100 ribu ya. Wow. Untuk beli bahan-bahannya itu 100 ribu. Dan itu dari suami.
0: Okay.
1: Modalnya itu sehingga diputar, dan puji Tuhan sekarang modalnya sudah bertambah dan usaha ini tetap berjalan sampai sekarang sudah 1 tahun.
0: Wah, bisa berputar lagi.
1: Iya, betul gitu.
0: Nah, ini Kak Vena kerjain sendiri ini, apalagi sekarang udah ada kerjaan di ASN juga ya, kerjaan iya. pokok. Ini kerjaan tetap gitu. Gimana untuk waktunya gitu, Kak? Nggak memakan

0: Oke, teman Pro2, kita masih di Santai Siang Muda Kreatif ya. Yang muda yang kreatif bareng sama tamu kita siang ini ada Kak Vena Suri, ya owner dari Jaslyn Florist ya. Kreatif banget udah sebagai ibu rumah tangga muda, terus ASN juga masih melanjutkan usaha UMKM ya, Kak ya.
1: Iya, betul sekali Kak Rara.
0: Kenapa nih Kak mau ya menjalankan banyak usaha ini? Kayaknya kalau saya aja membayangkannya udah capek. Gimana jadi Kak Vena yang menjalani gitu? Mau urus anak-anak yang di rumah kah, atau usaha kios di rumah kah, atau rajutannya kah? Kenapa nih Kak masih tetap memilih ini?
1: Karena mungkin sudah terbiasa ya Kak, untuk betul-betul memanage waktu, kapan kita harus untuk rumah, kapan harus kantor, bagaimana kita harus setelah-setelah waktu di kantor kita pakai untuk ini, saya rasa sangat bisa kalau kita pergunakan waktu itu dengan sebaik mungkin.
0: Kayaknya Kak Vena ini kelihatannya orangnya diam tapi tidak bisa diam sebenarnya.
1: Iya, betul sekali.
0: Maunya semua waktu digunakan ya.
1: Iya, betul Kak Rara.
0: Kayaknya kalau nggak kerja gitu nggak bisa gitu.
1: Iya, kalau kayak diam, aduh kayaknya sakit, itu diam. Tapi kalau tidak sakit, hajar
0: terus ya, luar biasa, keren banget, aktif gitu.
1: Iya
0: ya,
1: betul Kak Rara.
0: Oke, ini teman-teman juga bisa ya jadi satu apa ya, motivasi juga ya.
1: Iya.
0: Kak Vena aja yang punya banyak kegiatan masih bisa menyempatkan melakukan aktivitas lain seperti iya. itu. Jangan kita jadi kaum mager aja ya.
1: Iya.
0: Zaman sekarang kan istilahnya anak muda mageran gitu ya.
1: Iya.
0: Kalau sudah pegang HP, aduh itu sudah susah bergerak ya.
1: Iya, sampai lupa waktu.
0: Kalau misalnya gadgetnya bisa menghasilkan cuan, tidak apa-apa ya Kak.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul sekali Kak.
0: Oke deh, kita lanjut lagi nih tentang usahanya Kak Vena ini yang masih eksis sampai sekarang ini. Kak, kalau misalnya dari bulan Mei sampai ke Mei lagi sekarang ini udah setahun ya.
1: Iya,
0: kurang
1: betul.
0: Lebih berjalan. Dari momen yang udah terlewati itu kira-kira di event mana atau momen mana sih saat jualan Kak Vena ini laris manis? Apakah momen mungkin pas Valentine atau mungkin pas ada event apa gitu?
1: Yang paling laris menurut saya setiap minggu ya, pas di CFD okay. itu pasti ada saja yang laris. Setelah 2 minggu atau 3 minggu CFD itu mungkin sudah mulai dikenal banyak orang dan kita juga diundang di RRI untuk promosi secara gratis ya. Jadi banyak yang tahu, banyak yang kadang langsung di chat lewat WA, Kak saya dengar dari ini, betul kakak jual ini, saya bisa pesan, seperti itu Kak.
0: Oh ada ya?
1: Iya ada.
0: Banyak ya, berarti luar biasa. Berarti kalau Kak Vena sendiri strategi promosinya gimana nih yang paling efektif ya dari media sosial, terus dari ini juga nih ya live kita seperti ini paling efektif menurut Kak Vena dari mana nih, atau mungkin dari testimoni mulut ke mulut gitu?
1: Iya Kak, sepertinya dari testimoni mulut ke mulut ya. Setiap kali kita jualan di CFD ada yang langsung datang, oh Kak ini saya punya teman juga beli di sini bilangnya, jadi dia juga mau, akhirnya banyak cerita dari mulut ke mulut sehingga banyak juga yang datang untuk belanja untuk pesanan juga.
0: Oke, baik. Nah kalau ngomongin soal usaha itu pasti kayak tiap orang pelaku usaha itu punya triknya masing-masing gitu ya untuk menarik pelanggan gitu. Kalau Kak Vena sendiri apa nih yang dilakukan, mungkin tips apa gitu buat kliennya atau konsumennya gitu agar mereka itu tetap melihat Kak Vena gitu dengan sesuatu yang berbeda gitu. Mungkin ada juga apa ya, inovasi apa sih yang dibuat Kak Vena gitu, walaupun ada juga yang bikin rajutan ya dengan bahan yang sama seperti itu. Apa sih yang membuat beda gitu dari Kak Vena dengan kompetitor yang lain gitu?
1: Yang pertama kita attitude-nya dulu ya. Ramah itu paling penting. Kita menyapa pelanggan-pelanggan kita dengan ramah. Terus yang kedua kita kasih bonus nih. Contohnya mau beli satu bunga yang harganya mungkin 100 ribu, tapi kita kasih dengan bonus satu gantungan kunci, itu lebih menarik. Kebanyakan mereka mau beli dua-duanya, tapi karena uangnya cukup untuk satu saja, jadi kita kasih gratis satu. Itu akan terus diingat, dan itu juga jadi salah satu promosi gratis untuk kita.
0: Keren. Jadi triknya Kak Vena seperti itu.
1: Iya, betul Kak Rara.
0: Jadi kalau penasaran coba aja belanja di Jaslyn Florist, ini pasti dapat bonus nih dari
1: iya.
0: Iya, Kak Vena juga pasti nih kalau kita ketemu di standnya selalu ramah menyapa nih teman Pro 2.

0: banyak di toko, jadi kita harus pesan. Nah, jadi mungkin butuh waktu beberapa lama, jadi kita juga harus sampaikan kembali ke yang pemesan, jangan sampai setelah dipesan kok ini tidak tahu jadi-jadi, iya, kok lama sekali. Jadi kita harus sampaikan kembali bahwa bahan ini belum ada, belum cukup untuk buat ini gitu.
1: Komunikasi lagi.
0: Iya, betul.
1: Oke, baik. Jadi ada juga ya anak-anak kayak gitu, kadang apa sih mau dibilang kasarnya sih agak rewel gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Gitu maunya ribet ya. Tapi sejauh ini semua requestan bisa ditangani ya, Kak ya?
0: Iya, puji Tuhan, Kak. Semua requestan bisa ditangani.
1: Oke, adakah pernah yang komplit, Kak, mungkin?
0: Sejauh ini tidak.
1: Wow,
0: sejauh ini tidak,
1: syukur,
0: hanya
1: ya.
0: Ada yang bilang, Kak, terima kasih, bagus,
1: okay,
0: cantik,
1: wow,
0: sesuai selera gitu.
1: Appreciate ya, apresiasi yeah, buat Kak. Kira-kira apa nih yang bikin, apa yang bisa Kak Vena bagikan gitu ya, membuat Kak Vena sejauh ini gitu kan usahanya tetap eksis, tips apa yang bisa dibagikan kepada pengrajin usaha sejenis Kak Vena atau UMKM lain agar bisnis mereka itu di tengah era sekarang ini tidak layu gitu ya,
0: yeah,
1: tetap mekar seperti bunga rajutan Kak Vena. Silakan Kak.
0: Yang pertama semangat ya. Semangat itu jangan pantang mundur. Dalam keadaan apapun, baik atau tidak baik, penuh dengan tantangan, kekurangan, kita harus tetap semangat. Terus juga kita harus konsisten. Walaupun stoknya sedikit, bahkan tidak ada, tapi tetap harus jalan. Jadi harus diusahakan untuk tetap konsisten setiap harinya. Seperti itu kan.
1: Wow, konsisten ya.
0: Iya.
1: Jadi enggak muluk-muluk, tapi yang penting eksis konsisten.
0: Iya, kan? Betul kan.
1: Iya. Kira-kira harapan apa nih dari usaha Kak Jesslyn Floris ini?
0: Harapannya semoga Jesslyn Floris kedepannya semakin bertambah stoknya semakin banyak, punya tempat sendiri atau galeri sendiri untuk Jesslyn Floris itu sendiri. Semoga kedepannya pemesanannya juga lebih banyak dan lebih banyak inovasi atau karya-karya baru yang bisa saya hasilkan.
1: Oh, luar biasa. Amin ya, kita doakan. Ya, kayak ini kayaknya inovasi baru dan apa unik ya, kayaknya di Atom Buah ini nggak apa ya, belum ada apa ya florist dari bunga kawat bulu yang selengkap Kak Vena ya.
0: Iya, betul Kak.
1: Ini kalau ada galerinya cantik banget nih.
0: Yeah.
1: Oke deh, semoga segera terwujudkan apa yang menjadi harapannya ya.
0: Amin.
1: Lancar terus usahanya Kak Vena, kita doakan.
0: Amin.
1: Oke, dan kayaknya obrolan kita cukup di sini dulu nih ya Kak ya, siang ini waktu udah membatasi kita. Kita juga udah meminta waktu istirahatnya nih. Kak Vena terbuang untuk kita. Terima kasih sekali lagi. Ada lagi yang mau Kak Vena sampaikan mungkin?
0: Cukup Kak.
1: Oke, next time mungkin dengan cerita yang berbeda boleh lagi ya berbagi di sini.
0: Oke
1: deh teman Pro 2, kita pamit dulu dari ruang dengar kamu. Semoga apa yang kita obrolkan siang hari ini bisa menjadi inspirasi usaha atau kreativitas lain buat kamu. Rara pamit juga bareng sama Kak Vena Suri. Ya, selamat siang dan sampai jumpa.
0: Sampai jumpa.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Aku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Siang di Produa FM.
1: Kamu lagi dengerin Sate Siang.

0: Oke, teman pro 2 dari dunia hiburan informasi buat kamu nih. Kali ini datang dari Jenny ya, yang kabarnya mengumumkan EP digital terbarunya ya, berjudul Fallen Angel. Dan ini bakal dirilis 28 Agustus nanti ya. Karya itu dijadwalkan rilis pukul 13 waktu Korea Selatan ya, dengan menghadirkan 3 lagu terbaru dari Jenny. Agency Jenny OA atau Old Eight Liar mengatakan Fallen Angel ini dibuat berdasarkan pengalaman personal dan menjadi bentuk ekspresi diri Jenny. Agency juga menyebut EP sebagai hadiah ya, yang dipersembahkan Jenny untuk para penggemarnya. Fallen Angel ya, Fallen Angel ini berisi 3 lagu, yakni Fallen Angel, Even, dan Less Than A Lover. Dari ketiga lagu itu, Less Than A Lover telah dirilis lebih awal sebagai bagian dari rangkaian perilisan karya terbaru Jenny pada Jumat 24 Juli 2026 lalu. Jenny sendiri merupakan salah satu anggota Blackpink yang juga aktif mengembangkan karir solonya di industri musik internasional ya. Sebelumnya ia juga merilis album solo Ruby yang memperlihatkan eksplorasi musiknya di luar aktivitasnya bersama Blackpink. Dan kali ini melalui EP Fallen Angel ini, Jenny akan kembali memperkenalkan sisi personalnya melalui karya yang disebut sebagai bentuk ekspresi dirinya. EP yang nantinya menghadirkan lagu Fallen Angel dan Heaven, terus Less Than A Lover ini bakal rilis perdana ya, 28 Agustus 2026. Ditunggu aja buat para penggemarnya lagu-lagu Korea, apalagi penggemar Jenny Blackpink ini ya, teman pro 2. Oke, kita beralih dulu ke informasi dari dunia olahraga. Ada kabar dari Manchester United yang dilaporkan menyiapkan dana lebih dari 70 juta pound sterling atau sekitar 1,69 triliun rupiah untuk mendatangkan gelandang Brighton and Hove Albion, Carlos Baleba. Pemain asal Kamerun itu disebut menjadi salah satu target utama Manchester United untuk memperkuat lini tengah ya. Pakar transfer Fabrizio Romano menyebut nilai transfer Baleba mencapai lebih dari 70 juta pound sterling. Kesepakatan itu juga disebut akan mencantumkan klausul sell on yang memungkinkan Brighton mendapatkan bagian dari nilai transfer apabila Baleba kembali dijual. Nah, klausul sell on memungkinkan klub asal pemain memperoleh persentase atau bagian tertentu dari nilai transfer apabila pemain itu dijual kembali ke klub lain. Dengan klausul itu, Brighton berpeluang mendapatkan keuntungan tambahan jika Baleba nantinya meninggalkan Manchester United. Oh, kita tunggu aja ya kabar ini, apakah benar? Oke, teman pro 2, info ini selengkapnya kamu bisa akses langsung di portal berita RRI, rri.co.id.
1: Olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar dapat gocek.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi. Control of

0: kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Santai siang di Pro 2 FM.

Oke, teman berdua, selamat siang nih buat kamu. Ada kabar lagi dari dunia hiburan ya. Kita mau ngebahas tentang film yang berjudul Ayah Aku Mau Cerita. Jadi teman pro 2, film ini tuh menghadirkan kisah seorang ayah yang berjuang melindungi keluarganya. Film ini merupakan produksi dari Falcon Pictures yang disutradarai sekaligus ditulis oleh Daniel Rifki dan sudah tayang di bioskop Indonesia sejak Kamis 20 Agustus 2026 ya. Ceritanya berpusat pada Andi Budiman, seorang ayah sederhana yang tinggal bersama istri dan kedua anaknya di desa Banaran. Kehidupan keluarga itu berubah setelah putri remajanya menjadi korban pelecehan seorang pemuda. Upaya sang putri mempertahankan diri kemudian berujung pada kematian pemuda tersebut dalam sebuah kejadian tidak terduga. Situasi semakin rumit setelah diketahui pemuda itu merupakan putra tunggal dari seorang kapolres. Andi kemudian menghadapi penyelidikan aparat sambil berusaha menjaga keluarganya tetap aman dari berbagai konsekuensi. Ia hanya mengandalkan kecerdasan, insting, pengalaman hidup serta nalurinya sebagai seorang ayah. Nah, aktor Vino Gebastian dipercaya memerankan Andi Budiman sebagai sosok ayah yang menjadi pusat konflik dalam cerita film itu ya. Sementara sang istri Marsha Timothy justru tampil sebagai kapolres yang berada pada sisi berlawanan dengan karakter Vino. Selain keduanya, film ini turut dibintangi oleh Niken Anjani, Ziva Magnolia, Gunawan Sudrajat, Pri Timothy, dan Rizky Hanggono. Deretan pemeran lainnya mencakup Queen Lubis, Sadana Agung, Norman Akiwen, Ibnu Gundul, Wani Darmawan, Faris Fajar, juga Aksara Dena. Nah, menariknya film ini merupakan adaptasi resmi ya dari film thriller India Risham yang kemudian sudah disesuaikan dengan konteks Indonesia. Adaptasi itu membawa unsur drama keluarga, investigasi ketegangan psikologi serta konflik mengenai keadilan dan pengorbanan. Oke, silakan ditonton ya karena udah tayang dari tanggal 20 kemarin nih teman Pro 2. And then tetap di Santai Siang Pro 2 FM.

Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

0: Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Kalau disetujui pembahasannya di Banggar, nanti itu

Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

Oke, teman Pro 2 masih di Santai Siang Pro 2 FM. George Russell sukses mengamankan pole position untuk balapan sprint di Zandvoort setelah tampil tercepat pada sesi kualifikasi. Pembalap Mercedes itu mengungguli Lando Norris, Charles Leclerc, dan Oscar Piastri dalam persaingan tiga tim teratas ya. Kualifikasi sprint Formula One Grand Prix Belanda berlangsung di sirkuit Zandvoort pada Jumat 21 Agustus 2026. Russell mencatat waktu tercepat 1 menit 11,567 detik, unggul 0,041 detik atas Norris di posisi kedua. Leclerc mengamankan posisi ketiga, sementara Piastri berada di urutan keempat dengan selisih waktu sangat tipis. Kimi Antonelli melengkapi lima besar sekitar 2/10 detik di belakang Russell. Max Verstappen menempati posisi ke-6, disusul Lewis Hamilton dan Pierre Gasly, sementara Gabriel Bortoleto dan Arvid Lindblad melengkapi posisi 10 besar hasil kualifikasi sprint. Persaingan ketat sudah terlihat sejak SQ1 ketika Leclerc mencatat waktu tercepat dengan mobil Ferrarinya. Norris dan juga Piastri kemudian menunjukkan kecepatan McLaren melalui performa kuat mereka. SQ1 juga menjadi akhir bagi Oli Bearman, Carlos Sainz, Lance Stroll, Valtteri Bottas, Sergio Perez, dan Fernando Alonso. Sementara Alonso mengalami kendala straight line mode pada sayap belakang yang menghambat performanya dan juga membuatnya tersingkir lebih awal. Nah, memasuki SQ2, Piastri memimpin dengan catatan 1 menit 12,026 detik, menggeser Norris yang sempat menduduki posisi teratas. Russell kemudian naik ke posisi ketiga, sedangkan Antonelli menempati urutan kelima ya. Oke, dan kemudian SQ3 berlangsung dengan penggunaan ban lunak dan menghasilkan persaingan ketat antara Mercedes dan juga McLaren. Norris sempat memimpin sebelum Russell mengambil posisi teratas melalui catatan 1 menit 11,567 detik. Usai kualifikasi, Russell mengaku senang dapat kembali setelah jeda musim panas dan langsung menunjukkan performa yang kompetitif. Pembalap Inggris ini bertekad mempertahankan performanya pada balapan sprint yang dijadwalkan berlangsung hari ini ya, teman Pro 2, dan ia berharap bisa menjaga keunggulan tersebut dan finish pada yang terdepan. Oke, penggemar Russell pasti nih mendukung Russell ya untuk jadi yang terdepan ya. Tetap di Santai Siang Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kabar baik, baru pulang buat apa ini? Kami ada buat posko nih.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya.
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Oke teman Pro 2, masih di Santai Siang Pro 2 FM, ada NCT Dream yang melanjutkan perjalanan sebagai grup setelah Renjun, Jeno, Jaimin, Chanley, dan Jisung memperpanjang kontrak eksklusif bersama SM Entertainment. SM Entertainment mengonfirmasi perpanjangan kontrak tersebut dan menyusul Haechan yang lebih dulu memperbarui kontraknya bersama agensi pada Kamis 20 Agustus 2026. Keputusan itu mencerminkan ikatan kuat serta kepercayaan yang telah dibangun para anggota selama bertahun-tahun bersama. Para anggota juga disebut memiliki komitmen bersama untuk melanjutkan perjalanan NCT Dream sebagai sebuah grup. NCT Dream sendiri debut pada 25 Agustus 2016 dan selama satu dekade menyampaikan pesan harapan melalui energi serta semangat mereka. SM Entertainment menyebut grup tersebut terus berkembang dan juga berevolusi hingga menjadi salah satu grup K-pop yang terkemuka ya, teman Pro 2. Dan juga selama perjalanan itu NCT Dream disebut telah mewujudkan berbagai impian melalui perkembangan dan pencapaian bersama. SM Entertainment turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota atas berbagai pencapaian mereka selama satu dekade perjalanan. Agensi juga menyampaikan terima kasih kepada penggemar NCT Dream di seluruh dunia atas dukungan yang terus diberikan. Menurut SM Entertainment, dukungan itu menjadi salah satu sumber kekuatan penting sepanjang perjalanan grup ya, teman Pro 2. Nah, NCT Dream kini tengah mempersiapkan perayaan ulang tahun debut ke-10 bersama penggemar melalui fan meeting bertajuk The Sweet Dream Hotel. Acara itu dijadwalkan berlangsung 22 hingga 23 Agustus sebagai bagian dari perayaan satu dekade perjalanan grupnya, teman Pro 2. Mana nih penggemar NCT Dream ya? Pasti udah menantikan, pengen hadir juga di sana. Oke, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Kamu dengerin Indonesia Top 20. 20 lagu Indonesia terbaik ini milik kamu.
2: Produk FM Atam buat teman terbaik kamu, pecinta musik Indonesia, Top 20 untuk edisi hari ini kembali lagi buat kamu. Dan seperti biasanya, ada berapa? Betul, ada 20 lagu Indonesia yang bersaing setiap minggu di pekan ini. Nah, kalau gitu langsung saja kita buka dari miliknya Afgan dengan Kacamata ya di angka 20. Terus di angka 19 ada Idgitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan. Berkaca-kaca ya dari Vanessa Z di angka 18. New entry kita ada 3 nih teman pro 2, diawali di angka 17 dari Idgitaf featuring Hindia, Masih Ada Cahaya. Nikmati Sakitnya dari Fabio Asher di angka 16. Angka 15 ada Adrian Khalif dengan 2001 Kali. Dan di angka 14 ada Raim Laode, Mantan Jawara dengan Bersenja Gurau. Mantan Jawara Raisa dengan Terserah di angka 13. Angka 12 ada Judika dengan Sakit Tak Bertepi. Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya dari Nuka di angka 11. Ini dia angka 20 hingga 11.
1: Nomor 20.

0: dua lagu Masa Ini Nanti dan Masa Indah lainnya yang baru aja kita dengarkan ini oleh Nuka menghadirkan nuansa romantis yang hangat dan penuh ketulusan. Dan lagu ini mendapat respon positif dari pendengar dan menjadi salah satu karya yang banyak diputar di berbagai platform digital ya. Melansir dari aplikasi musik streaming Spotify, lagu ini sudah didengar lebih dari 8 juta pendengar dan capaian ini menunjukkan besarnya antusiasme publik terhadap karya yang mengangkat tema cinta dan harapan tertentu. Secara garis besar nih, lagu ini berbicara tentang momen ketika seorang hadir di waktu yang tepat dan sosok tersebut digambarkan sebagai jawaban atas doa dan harapan. Oke, teman perdua, perubahan suasana hati turut tergambar dalam liriknya sendiri. Secara keseluruhan, Masa Ini Nanti dan Masa Indah lainnya menjadi refleksi tentang cinta yang matang dan penuh keyakinan. Oke, teman perdua, itu dia lagu dari Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah lainnya di angka 10. Angka 11 ya, sorry. Terus kita akan masuk ke 10 besar teman perdua di angka 11 dari Liodra dengan Teganya Kau. Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen di angka 9. Angka 8 ada Pice Kota dengan Bahagia Lagi. Angka 7 ada Tohpati featuring Fabio Asher Cinta Kita. Posisi 6 ada Aku JJ Lihat Kebunku. Di posisi 5 ada Salah Priyadi dengan Ada Titik di Ujung Doa.
1: 10 besar minggu ini.

0: Ujung Doa adalah lagu dari Sal Priadi yang dirilis April 2024 dan menjadi salah satu karyanya yang paling menyentuh ya. Dan lagu ini menceritakan tentang proses melepaskan dan memaafkan masa lalu yang menyakitkan. Nah, video musik menggambarkan hubungan yang sangat dekat dengan sosok ayah dan banyak pendengar yang merasa cerita dalam lagu ini tuh sangat relate dengan pengorbanan mereka. Kayak gitu ya, teman-teman berdua. Itu dia lagu dari Sal Priadi dengan judul Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Sekarang kita masuk lagi di posisi 4 besar dari Tohopati featuring Nadif Basalamah dengan Semusim. Angka 3 ada Andi Rianto featuring Liodra dan Roni Parolian, Kau Selalu di Hati. Dan di angka 2 ada Mario Kelau dengan Pulanglah. Ini dia angka 4 hingga 2 minggu ini.
1: Nomor 4.

0: Teman berdua pulanglah adalah lagu balad emosional ya dari Mario Kelau yang dirilis tahun 2025, dan lagu ini menceritakan tentang kerinduan, kehilangan, dan seseorang yang belum bisa melupakan kenangan masa lalu. Terus lagu ini dirilis tanggal 31 Oktober di bawah label Record Evermore Indonesia. Dan lagu ini sendiri teman berdua juga ada di angka 2 di Indonesia Top 20. Sekarang kita dengarkan di angka 1 minggu ini teman berdua di program ini 6 pekan bersaing naik dari angka 2 ke angka 1. Ini dia Mahalini dengan Untuk Yang Bersamanya.
1: Ini dia lagu yang paling hits minggu ini.

0: teman berdua untuk yang bersamanya. Ini adalah lagu dari Mahalini yang dirilis sebagai bagian dari album Koma. Lagu ini sangat spesial karena menjadi bentuk refleksi pribadinya tentang cinta sejati. Secara garis besar nih, lagu ini menyampaikan pesan bahwa cinta sejati bukanlah tentang memiliki atau memaksa, melainkan tentang keikhlasan melihat orang yang kita cintai itu bahagia, walaupun pada akhirnya ia harus hidup bersama orang lain. Oke, selamat ya buat Mahalini dengan lagunya untuk yang bersamanya, diambil dari album Koma. Alright, teman produser, sudah tidak terasa waktu kita di Indonesia Top 20 usai dan waktunya saya tutup. Kita akan ketemu lagi di program selanjutnya. Salam Prodo FM, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Selamat sore dan maju terus musik Indonesia.
1: Baru saja kamu ikuti Indonesia Top 20. 20 lagu Indonesia terbaik ini milik kamu.

0: Waktunya kamu ikuti Top 20 Barat Pro 2 FM.
1: Dari generasi altar ya, dari Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, ketemu lagi sama Agi. Dan kita akan dengarkan 20 lagu internasional yang bersaing setiap minggu. Dan by the way, suaranya cuacanya ini cerah, jadi teman Pro 2 bisa sambil melakukan segala aktivitasnya yang bersantai santai juga bisa terus dengarkan persaingan 20 lagu internasionalnya. Dari Jonas Brothers dengan No Time to Talk di posisi 20, 19 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia, Mr. Call Magical dari Benson Boone di angka 18, angka 17 ada Nouna dengan Rollerblade, Plot Twist dari Drake di angka 16, angka 15 ada Lisa featuring Anita, Rema and Viva Sound dengan Goals, posisi 14 ada Blackpink dengan lagunya Jump. Nobody's Girl dari Tate McRae di angka 13. Angka 12 ada Lady Gaga dengan The Death Dance. Dan di angka 11 ada Bruno Mars dengan Risk It All.
0: Nomor 20.

udah siap belum? Yuk. Jalan-jalan dengan sepatu roda tuh.

0: 99.8 Pro FM Attambua, teman terbaik kamu. Teman nomor 2, kita akan masuk ke 10 besar International Top 20. Sambil mungkin teman-teman ada juga yang lagi apa sih, bersih-bersih rumah, beres-beres karena ini weekend. Mungkin sempat berantakan, anak-anak kos mungkin ya, yang jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, jadi hidupnya mandiri di Attambua juga. Semangat terus aja. Oke, masuk ke 10 besar ada Ray dengan Where Is My Husband. Terus yang ke-9 ada Taylor Swift dengan Opelite ya. Ada Summer dengan lagunya Homebreak di angka 8. Angka 7 ada Harry Styles dengan Aperture, Love Song dari Justin Bieber di angka 6. Ini dia angka 10 hingga 6 minggu ini.
1: 10 besar minggu ini.

0: Dari Gracia Altari, dari Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sudah masuk ke 5 besar nih, tidak terasa. Ada Zain ya dengan Die For Me. Terus di angka 4 ada Cat Sai dengan Gabriela, I Just Might dari Bruno Mars di angka 3. Dan di angka 2 ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Nomor 4.

0: Alright, teman berdua sudah tidak terasa waktu kita udah hampir usai. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu paling puncak internasional top 20. Ada Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love yang bersaing selama 7 minggu naik dari angka 2 ke angka 1. Ini dia lagunya.
1: Ini dia lagu yang paling hits minggu ini.

0: Okay, selamat buat Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love yang minggu ini ada di puncak International Top 20. Terima kasih untuk label company yang sudah mensupport, juga buat teman Prodoy yang dengerin terus program ini ya. Dan saya Agi Cahyo pamit, salam Prodoy FM, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Selamat sore dan bye.
1: Baru saja kamu ikuti Indonesia Top 20. 20 lagu Indonesia terbaik ini milik kamu.

lagi dengerin Sore Ceria.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang PMK Atap 2 Santo Yohanes Paulus 2 periode 2006-2007 Simplicius Immanuel Ma menyampaikan pemikiran

0: sisa
1: inilah sampah
0: sehingga dia bisa kita ubah menjadi kompos,
1: menjadi bahan bakar biomasa yang kami namakan eco blend pellet,
0: lalu kemudian menjadi bebon atau bahan bakar minyak. Lalu
2: setiap pulang sekolah aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
3: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
2: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

lagi dengerin Sore Ceria.

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Kaum muslimin dan muslimat, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Attambua dan sekitarnya.
1: Setiap manggung itu akan dicari. Karena gini, kalau udah ribuan manggung, itu heboh semua yang nonton.
2: Widih.
1: Atraktif. Jangankan orangnya yang
2: mosing, heboh. Mosing ya.
3: Alhamdulillah.
1: Ada Mata kali ya?
4: Mecahin gelas kita. Oh serius?
2: yang di panggung kan yang mecahin gelasnya.
3: Ya pasti alhamdulillah sih apa? Seru terus.
1: Seru ya. Karena performnya mereka udah seru. Karena kalau menyanyiin hard rock tapi dia diam-diam aja gitu. Gue sih sembel sebenarnya. Dia jago main gitar tapi dia diam.
2: Terlalu anteng ya.
1: Kalau dia beratraktif gitu kan kita juga heboh.
3: Nah ini Ribon, ya mohon maaf Ribon kalau di panggung belarakan. Jadi
4: bisa diem semuanya.
1: Karena kadang-kadang parameter gue nih, mohon maaf ya, kan gue nonton pernah di depannya Steve Morse di Purple. Jadi ngelihat dia main itu kan
2: gila.
1: Ya bukan gitu, tapi ya, ternyata ketemu kayak gini anak muda, udahlah ya ini lokal kita punya band kayak gini.
2: Langsung jatuh cinta waktu itu Om Rio ya, luar biasa.
1: Ini kayaknya harus kerjasama loh.
2: Oke. Kalau gitu nanti abis ini kita bakal ngobrol lagi sama Ribon. Pastinya teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM Jakarta.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu masih di sore hari ini bersama dengan Reborn. Yoi. Om Rio, gimana nih melihat sebuah band yang apa ya, unik dan juga ya bisa dibilang taste-nya Om Rio banget lah ya.
1: Iya, karena dari kecil ya, tadi kan lihat kan bokap nih. Rocker banget ya. Foto-foto zaman dulu
0: kayak Ahmad Albar ya style-nya.
1: Betul. Kayak Lars, terus gitarnya double neck gitu. Jadi dari kecil itu memang telinga selain belajar klasik sama jazz dulu, tapi telinga itu dijejelinnya sama rock.
0: Rock ya.
1: Dari Deep Purple, Scorpion, Led Zeppelin semua kita denger. Nah, habis itu hilang tuh masanya kan, karena mulai ada pop, ada R&B segala macam, rock tuh sempat hilang. Ada tapi gak bisa bangkit. Nah, tiba-tiba nih muncul nih sekarang gitu. Wah, kayaknya seru. Supaya apa? Untuk jadi lebih bermakna lagi musik-musik di Indonesia itu, ternyata rock gak habis, masih ada. Tergantung mau enggaknya aja sih. Kayak mereka-mereka yang masih lebih muda kan, ayo kita main rock yuk gitu.
0: Karena waktu itu juga dari transisi itu kan ada rock, pop, terus pop kreatif. Baru balik ke pop lagi dan lain-lain lah ya.
1: Iya, jadi tetap sebenarnya rock itu tidak bisa hilang ditelan waktu. Gitu. Waktu itu pernah aku bikin aku didaulat untuk main di konser di Singapura. Itu namanya rock. Jadi God bless-nya Singapura sama God bless-nya Malaysia itu gabung. Nah, aku jadi musik direkturnya dulu. Itu namanya, ya di situ temanya adalah rock tidak bisa dihilangkan dari muka bumi ini.
0: Gitu.
1: Sold out 2 hari. Dan itu sih keren banget waktu itu kan. Jadi makanya ketemu band yang sekarang ini tiba-tiba rock, udahlah support abis lah gitu.
0: Support abis ya. Oke.
1: Karena jarang.
0: Iya
1: kan, bisa dihitung kan jarang kan sekarang kan.
0: Bisa dihitung pakai jari lah ya.
1: Cuman balik lagi tinggal konsistensinya nih. Nah, menurut aku Reborn ini udah konsisten, ya udah tinggal lanjutin aja.
0: Eh, rambut lu kenapa sih, Cek? Oh gitu ya, gue gak pernah gondrong sih. Mungkin kalau gondrong gue akan kayak lo kali ya, megang-megangin rambut sendiri kali ya.
1: Ngomong-ngomong sampoenya pakai apa? Sampo metal ya.
0: Oh gitu. Tapi kocak banget lagi nih. Tapi kalau buat Reborn nih, apa yang pengen disampaikan ke pendengar dan sobat-sobat Reborn mungkin yang lagi dengerin nih untuk lagunya Reborn nih? Boleh deketin mic-nya.
2: Semua yang pasti saya setuju nih kayak tadi Mas Rio bilang kalau rock nggak akan pernah bisa mati, rock nggak akan pernah bisa dihilangkan. Itu mungkin itu akan kita jadiin tagline kita Reborn ya.
0: Boleh. Ya, keren
2: kita,
0: tuh
2: kita jadiin tagline kita tuh, jadi dengan begitu jadi kita tetap terus semangat untuk berkarya. Dan yang pasti semua karya-karya kita kan didukung sama sobat-sobat Reborn semua dan pendengar-pendengar lainnya. Gitu. Tetap rock it's okay. Number one lah buat kita.
0: Wede, gokil. Tapi kalau misalkan ngelihat nanti orang mau ngelihat atau pengen kepoin Reborn nih di sosial media, bisa di mana nih?
2: Boleh, kalau sosial media di Instagramnya Reborn itu di @reborn_ryota_official. Itu Instagram, TikTok, YouTube sama semuanya.
0: Reborn Ryota.
3: Satu hal bahwa rock ini adalah fondasi dasar baru nanti muncullah perintilan-perintilannya. Ada yang metal, ada yang punk, basic itu rock dulu.
0: Kalau gitu. Berarti teman Pro 2 jangan lupa tuh lo kepoin Instagram Reborn di situ biar tahu juga kira-kira mereka kemana hari ini ya.
2: Kita pasti update terus kok story.
0: Motoran bareng boleh.
3: Komunitas motornya
2: ada 4.5%.
0: Wah, itu cakep tuh.
3: Motor boleh ngumpul.
2: Boleh ngumpul, betul.
0: Ada semua
3: ketentuan berlaku.
0: Oke, kalau gitu jangan lupa di follow dan juga didengerin lagunya Reborn. Abis ini mungkin bakal rencananya ada MV nanti di lagu-lagunya?
2: Ada, di lagu Bintang Jalan Raya.
0: Ah, cakep tuh. Nanti ditonton juga MV-nya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe pastinya ya. Oke, kalau gitu gak kerasa banget teman produ kita udah hampir 1 jam nih nemenin lo. Nanti abis ini bakal dilanjutin lagi. Tapi thank you so much buat lo yang udah tune in dan juga nanya tadi ya.
2: Terima kasih yang sudah nanya tadi.
0: Kalau gitu Om Rio, ada yang mau disampaikan terakhir?
1: Iya, intinya sih Reborn sukses terus. Jangan berhenti berkarya. Kita udah ngobrol panjang lebar. Jangan sampai, karena band ini otaknya banyak. jadinya harus benar-benar solid. Jangan kalau ada problem ya perlu diselesaikan dengan baik-baik. Itu band sebenarnya.
0: Band.
1: Gitu. Jadi lebih agak sulit untuk bisa menentukan sikap ke depannya karena band ini kalau benar-benar langgeng gitu. Ini bisa jadi kayak di Purple dan Led Zeppelin gitu.
0: Widih, sedap.
1: Dan enak cucu bakalan tahu ada ribuan.
0: Itu aja kali. Oke, kalau gitu sukses juga buat Tribun ya. Dan juga ditunggu nanti project-project selanjutnya pasti. Oke, kalau gitu kita pamit dulu teman berdua dan bye-bye. Bye. Miss you, baby.

0: Saatnya kamu dengerin program Sore Ceria.
1: Oke teman berdua, di Sore Ceria kali ini edisi malam minggu. Terasa ya hari ini ternyata malam minggu. Aduh, kamu semua pada rencana mau ngapain malam minggu ini? Semoga kamu tidak sampai gagal menjalani rencana kamu ya. Di musim panas yang lagi banyak debu, jangan lupa untuk pakai masker dan jangan lupa pakai jaket karena malam hari dinginnya gile banget. Oke, untuk yang mau malam mingguan, selamat bersantai dan selamat juga kamu yang mungkin pas lagi happy banget, lagi senang banget karena hari ini mau melakukan mungkin satu kegiatan atau aktivitas yang menyenangkan. Tentu dimanapun kamu berada, kami masih akan terus setia menemani kamu ya, menjadi teman setia kamu dalam suasana apapun, baik itu dalam suasana senang maupun patah hati. Oke, nah untuk kamu yang mau tahu tentang informasi wisata, saya masih punya beberapa informasi lagi. Salah satunya saat ini ya, di tahun 2027, kalau ngomongin liburan, yang ada di kepala kita mungkin hotel yang bagus, tempat yang hits ya kan, foto sebanyak-banyaknya lalu upload ke media sosial begitu. Tapi sekarang kayaknya pola itu sudah mulai berubah deh. Iya, orang tetap mau jalan-jalan, tapi ya mereka juga tetap mau healing seperti biasanya, tetap mau cari suasana baru. Cuma sekarang tuh bukan lagi mau liburan kemana, tapi mulai bergeser menjadi kalau liburan yang worth it itu apa gitu. Yang worth it itu apa, ya kan teman pro 2. Hari ini kita ngobrol lagi soal beberapa tren wisata yang mulai menyusut atau setidaknya mungkin mulai ditinggalkan begitu, karena wisatawan sekarang tuh punya pertimbangan yang berbeda. Dulu destinasi yang instagramable, yang instagramable banget, itu bisa langsung rame. Tapi sekarang sekadar punya spot foto bagus ternyata itu belum cukup. Jadi wisatawan mulai mencari pengalaman nih, bisa menikmati makanan lokalnya, mengenal budayanya, ngobrol dengan masyarakatnya, atau melakukan aktivitas yang benar-benar bisa dikenang, yang bisa berkesan saat mereka kembali. Jadi kalau sebuah tempat cuma menawarkan spot foto tanpa pengalaman lain, jangan kaget kalau daya tariknya itu bakal berkurang. Oke, dan liburan mahal juga mulai dipikir ulang gitu loh. Nah ini menarik, tren wisata sekarang juga makin menunjukkan bahwa orang lebih selektif soal pengeluaran juga nih. Jadi bukan berarti tidak mau liburan mahal ya, tapi sebelum mengeluarkan uang yang banyak, orang-orang juga mulai bertanya nih, fasilitasnya apa aja di sana, pengalamannya tuh ada apa aja. Nah kita bisa dapat pengalaman apa begitu. Dan yang paling penting, sepadan tidak sih dengan uang yang keluar dari saku. Nah ini nih, jadi makanya wisata dekat, perjalanan singkat ya, staycation yang sederhana, tapi liburan bareng keluarga kecil itu ternyata bisa menjadi pilihan yang lebih masuk akal, ya kan? Mungkin kamu udah rasa nih. Oke, kalau masih mau tahu lagi tentang info-info wisata, jangan kemana-mana, dengerin terus Pro 2 FM, dan kita masih di sore ceria sampai di jam 7 malam.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus gak pulang ya. Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga gak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu? Halo? Halo, Bu?
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: lagi dengerin Sore Ceria.
1: Oke, teman berdua masih di Sore Ceria dengan info wisata. Tadi kalau wisata itu cuma buat foto, kayaknya udah mulai bergeser ya. Terus liburan yang mahal, kayaknya sekarang juga sudah mulai dipikir ulang. Ini jadi tren terbaru untuk tren wisata yang paling update. Nah, ada juga wisata rombongan besar juga mulai bergeser. Kalau dulu itu liburan rame-rame ya, kayak pingin liburan satu bus, satu truk gitu ya. Mungkin terdengar seru banget. Sekarang sebagian wisatawan justru lebih memilih kelompok yang kecil aja. Nah, seperti teman dekat, keluarga, atau bahkan perjalanan dengan jumlah orang yang tidak terlalu banyak. Kan lebih fleksibel gitu kan. Lebih gampang menentukan jadwalnya dan tentunya juga lebih mudah untuk menyesuaikan anggarannya. Dan tren liburan kelompok kecil atau multi-generation trip ini juga mulai banyak dibicarakan di dalam perkembangan perjalanan wisata saat ini. Jadi teman berdua, wisata itu ternyata bukan benar-benar menyusut, tapi sedang berubah bentuk. Yang mulai ditinggalkan adalah gaya liburan yang rasanya terlalu mahal, tapi kurang memberikan pengalaman yang berkesan. Sementara wisata yang sederhana, personal, otentik, itu punya cerita, ya kan? Dan ini justru semakin menarik. Karena pada akhirnya liburan itu bukan soal seberapa jauh kita akan pergi, tapi seberapa berkesannya perjalanan yang kita bawa pulang ceritanya gitu. Baik, ini beberapa informasi tentang wisata yang sudah saya hadirkan. Dan jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 2 RRI. Tetap happy, tetap santai. Kalau mau jalan-jalan jangan lupa ya, hitung budgetnya dulu. Malam ini mau wisata kulineran di mana, atau mau nongkrong di mana, di kafe mungkin, mau bareng-bareng atau mau berdua bertiga aja. Jadi sebelum berangkat kayaknya ini harus dipikirkan deh ya. Karena healing boleh, rekening jangan sampai ikut nangis. Oke, okay? Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 2.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online

0: Ilegal, Pak.
1: Alamat?
0: Enggak jelas, Pak.
1: Situs resmi atau aplikasi mobile?
0: Enggak ada juga, Pak.
1: Terdaftar di OJK?
0: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
1: Kok malah bangga kamu?
0: Maaf, Pak.
1: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
0: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
1: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
0: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

0: Widih, seger banget. Panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya. Sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Gak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar
1: romantis. Wah, ma, pulang.

0: sore ceria di Produa FM.
1: Teman Produa masih di sore ceria, teman terbaik kamu buat yang lagi mau santai, mau enjoy bareng Produa FM. Saat lagi ya, saya bakal buka untuk kesempatan kamu bisa berpartisipasi dalam program request nantinya di jam 9 sampai jam 11 malam. Kita bakal bareng-bareng di malam minggu ini di Produa FM. Dan sekarang kita akan beralih ke program selanjutnya ya, di Jaga Malam, dengan berbagai topik menarik yang bakal kita bahas sampai di jam 8 malam. Oke, siap-siap buat dengerin info-info terupdate dan juga inspirasi terbaru edisi hari ini. Tetap di Produa RRI.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.

Teman berdua masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Nah, ngomongin soal komunitas ya. Saat ini teman berdua ngomong-ngomong soal tumbuh, hari ini kita mau ngobrol juga tentang sesuatu yang juga bisa tumbuh, berkembang, bahkan punya pengaruh besar buat banyak orang. Seperti komunitas ya. Kadang-kadang sebuah komunitas itu berawal dari hal sederhana, cuma beberapa orang yang punya keresahan yang sama dan punya hobi yang sama juga, atau sekedar punya keinginan untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Tapi dari yang awalnya cuma beberapa orang, nah akhirnya bisa berkembang menjadi gerakan yang lebih besar. Jadi jangan pernah berpikir bahwa sebuah komunitas itu harus langsung punya puluhan atau ratusan anggota untuk bisa disebut besar. Karena pertumbuhan komunitas sebenarnya sering dimulai dari hal yang sederhana. Ada yang mau memulai, ada yang mau terlibat, dan ada juga yang konsisten menjalankan kegiatannya. Jadi dari beberapa obrolan sebelum-sebelumnya, kita juga mendapat banyak sekali masukan dan inspirasi ya dari teman-teman komunitas. Misalkan mereka membuat kegiatan-kegiatan kecil, berbagi ilmu, sampai turun langsung membantu lingkungan sekitar. Dan perlahan orang lain juga mulai melihat dan akhirnya tertarik untuk bisa bergabung. Nah, jadi buat kamu yang ingin menjalankan sebuah komunitas, mulailah saja dulu. Mungkin setelah berjalan akan ada yang berminat. Dan kalau sudah berjalan dengan sangat baik, otomatis pasti ada keinginan untuk mempertahankan dengan berbagai cara, apapun itu. Oke, tetap konsisten buat teman-teman komunitas. Semoga apa yang menjadi visi, apa yang menjadi tujuan dari komunitas boleh terwujud dan bisa apa ya, menjadi keberhasilan, bukan hanya personal atau pribadi, tapi keberhasilan bersama. Kita masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: Oh, sapi, api, api.
1: Coba kok diam dah.
2: Yo, salah mencet.
3: Siapa no?
2: Oh, no.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: ini nasi kenduri banyak banget, apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong, sini gue bawa pulang, bungkus aja. Nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
2: Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
3: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

Terima kasih, baru saja kamu dengerin Sore Ceria yang hadir setiap hari pukul 3 sore hingga 8 malam. Sore Ceria hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 dimanapun berada. Nah, masih dengan saya Ari Leon. Dan buat anak muda, komunitas juga bisa menjadi tempat yang menarik untuk menemukan pengalaman baru ya. Jadi di sana kita bisa bertemu orang-orang dengan karakter yang berbeda, belajar dan bekerja bersama-sama. Tentunya tujuan bersama adalah kita saling mengasah kemampuan lewat komunikasi, terus mengembangkan kreativitas di sana, bahkan menemukan teman-teman yang punya visi yang sama. Jadi kalau selama ini teman Pro 2 merasa punya ide tapi bingung mau mulai dari mana, mungkin kalau bergabung dengan komunitas bisa jadi salah satu langkah kecil untuk langkah pertamanya. Tapi tentu saja semakin besar sebuah komunitas, biasanya semakin besar juga tantangannya. Yang awalnya gampang berkomunikasi karena cuma beberapa orang aja, lama-lama harus mulai punya pembagian tugas, aturan bersama, komunikasi yang jelas, dan tentu saja kesabaran menghadapi berbagai karakter. Jadi karena komunitas itu isinya manusia, bukan robot gitu. Ada yang super aktif, ada yang pendiam, ada yang selalu punya ide, dan ada juga yang muncul ketika dokumentasi sudah siap. Ya kan? Nah, di sinilah pentingnya rasa saling menghargai, karena komunitas yang kuat bukan dibangun oleh satu orang, tapi oleh banyak orang yang mau berjalan bersama-sama. Oke, okay? Buat kamu teman Pro 2 dimanapun, kita masih punya banyak inspirasi buat kami hadirkan di edisi malam minggu ini. Buat kamu yang lagi stay tune, jangan beralih dari frekuensi kamu, silakan nikmati suasana malam minggunya, dan Darat Lagu kembali hadir mengisi kebersamaan kita. Sambil menikmati minuman hangat, bakal hadir dari Novia Bahmit. Ini dia Bahasa Kalbu.

0: People, selamat pagi sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja, asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, gak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih,
3: Tika. Hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.
5: Pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi di bawah mati.
6: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kemudian tingkat kepercayaan menengah itu ada 3.100.

0: Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdivi Ibu Aleida Yahya mewakili.
1: Pada suatu hari,
2: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya. Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
1: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

0: untuk verifikasi sistem manajemen keselamatan dan performan pelaut.
1: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan dalam beberapa waktu terakhir. Keempatnya yakni KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 01, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Budi Purwodadi mengatakan, audit dilakukan untuk mengetahui kepatuhan operator terhadap ketentuan keselamatan pelayaran sekaligus menentukan tindak lanjut. Ia menyebut hasil audit akan digunakan untuk mengetahui adanya pelanggaran dan tingkat kesalahan operator. Kementerian Perhubungan juga memiliki sejumlah instrumen sanksi, mulai dari teguran hingga pembekuan operasi perusahaan.
0: Namun kami tidak berhenti di situ saja, pengamat operasi

0: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
0: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
1: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.
3: Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.

0: saudara-saudara sebagai mitra atau pemangku kepentingan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Saatnya kamu dengerin Live Chat.

0: Okay, teman Pro 2 kembali lagi di Music Live Chat akhir pekan ya, weekend lokal. Hari ini kita saya sudah mengundang salah satu narasumber kita, Timo Kopa. Sering dipanggil Kopa.
1: Ya,
0: apa kabar?
1: Baik-baik.
0: Baik-baik selalu. Ya.
1: Panggilan saya itu di eja dari saya punya nama pertama. Ius sebenarnya.
0: Okay. Ya. Dalam bermusik mungkin sekarang dia udah kelihatannya mau ancang-ancang pensiun ya, tapi setidaknya dia mau berbagi nih buat kaum muda yang suka dengan musik. Nah, Om Ius, saya mau tanya dulu, pertama kali menyanyi itu kapan?
1: Pertama kali menyanyi serius itu waktu ada acara ya, acara pesta.
0: Itu sudah umur berapa tuh?
1: Sudah umur sekitar tahun 2020 itu saya sudah usianya sekitar 30-an ya. 33 waktu itu.
0: Oh gitu. Ya,
1: 2020 saya usia 33. Terus saya usia 33. Waktu itu ada acara di Kerapat. Diminta untuk nyanyi.
0: Dan kamu tahu kualitas suara kamu seperti apa sebelum-sebelumnya?
1: Kalau kualitas suara sih saya rasa biasa-biasa,
0: biasa-biasa aja.
1: Hanya mungkin karena ya, kita sudah banyak belajar dari hidup yang kemarin-kemarin. Jadi tampil sajalah. Siapa tahu saya bisa diterima suara saya ini. Ketika tampil menyanyi, saya bawa waktu itu lagunya itu ya lagu-lagu familiar sih untuk telinga-telinga orang Atambua lah.
0: Artinya untuk era-era 90-an atau 80-an?
1: Itu dia sekitar 80-an sampai 90-an.
0: Oh gitu ya.
1: Itu familiar sih sebenarnya waktu itu. Mungkin ini lagu ini
0: country bukan ya?
1: Bukan.
0: Country ya?
1: Ya, country. Saya juga tidak tahu ketika saya menyanyi itu country road take me home.
0: Take me home ya.
1: Diiringi oleh keyboardis senior di Atambua, almarhum Om Epi Dewa waktu itu.
0: Om Epi Dewa ya.
1: Om Epi Dewa waktu dia keyboard dibilang kamu berani saja. Mulai dari situ saya terinspirasi. Kamu berani saja, makanya saya pikir, oh kita harus modalnya itu berani.
0: Berani, percaya diri.
1: Ketika modal berani, apa yang tersembunyi sebenarnya? Itu keluar semua.
0: Keluar. Selama modal ini, berani. Selama ini mungkin nyanyi di rumah, mungkin pakai headset nyanyi-nyanyi sendiri, paling begitu ya.
1: Kalau untuk di rumah sih,
0: karaoke.
1: Karaoke. Awal karaoke itu dari. Pasangan saya, istri saya di rumah sebenarnya dia itu seorang penyanyi. Penyanyi ya, penyanyi tenar Kota Kupang lah sebenarnya.
0: Oh gitu.
1: Ya. Penyanyi tenar. Jadi waktu kita bangun rumah, permintaan istri bahwa kamu harus siap untuk hobi saya, yaitu menyanyi. Ya sudah, saya siap sound, layar, siap
0: pokoknya
1: mic.
0: Fasilitasnya.
1: Ya, saya fasilitasi. Jadi ketika akhir pekan, weekend, ibu sering nyanyi. Ya, nyanyinya lagunya genre itu, tahun 90-an ya.
0: Era-era 90-an.
1: 90-an itu ya tidak lari dari country.
0: Country, slow rock.
1: Country, ya, seperti itu. Jadi ketika sering mendengar, mulai muncul nih. Percaya diri mau menyanyi, tapi menyanyinya berani di rumah.
0: Menyanyinya masih di rumah, masih sama keluarga ya.
1: Masih sama keluarga. Jadi sering-sering dengar ibu nyanyi, jadi ketika pas di acara family keluar, diminta nih, kamu nyanyi dulu. Okay, boleh. Ya, ketika diminta untuk nyanyi lagu familiar yang sering saya dengar yaitu Country Road.
0: Pokoknya, pokoknya lagu-lagu kesukaan itulah ya. Nah, jadi ini pengalaman pertama ternyata bukan didapat dari sejak masih SMP, SMA atau ada event-event band begitu, pernah ikut tidak?
1: Kalau event band ini semenjak dari saya kecil sampai tahun 2020 itu saya tidak pernah ikut.
0: Tidak pernah. Dan kamu tidak pernah tahu bahwa suara kamu itu sebenarnya bisa jadi seorang penyanyi.
1: Tidak pernah tahu.
0: Berarti ini hanya ini murni karena di istilahnya apa ya? Dikorek atau dipicu sama kekasih nih ya.
1: Ya, seperti
0: yang,
1: itu.
0: Jadi karena sering karaoke jadi terinspirasi pengin duet-duet, akhirnya jadi tahu bahwa ternyata bisa nyanyi juga nih.
1: Ya, seperti itu.
0: Wow, nah inilah makanya kenapa kalau muda setiap orang itu tidak pernah tahu seperti apa bakat minatnya mereka kalau tidak di apa ya istilahnya kalau tidak dikeluarkan. Jadi kita hanya sekedar mendengar, menikmati, suka, tapi kita tidak pernah tahu bahwa kita juga sebenarnya bisa, ya kan, Om Yaus. Nah, seperti itulah akhirnya Om Yaus bisa tahu kalau ternyata saya akui karena saya sering dengar Om Yaus menyanyi, suaranya itu sangat-sangat pas lah untuk lagu-lagu kayak slow rock, country. Akhirnya kamu sudah mulai kenal dengan musisi-musisi Atambua mungkin?
1: Semenjak mulai dari awal menyanyi itu, teman-teman bilang, ternyata kamu oke juga, menyanyi enak. Maksudnya, mungkin kita punya ciri khas suara sendiri ya. Jadi ketika dikeluar, akhirnya mulai dari situ, disanjung mungkin atau diakui bahwa suara kamu itu juga tidak jelek, tapi nyaman didengar, enak didengar. Sehingga maksudnya dari situ timbul percaya diri bahwa, boleh nih. Diajak sama teman-teman waktu itu saya punya band pertama itu Diatonik.
0: Diatonik. Ya. Itu personilnya siapa-siapa saja tuh?
1: Diatonik itu yang pertama kita sebut dari senior ya, ada Om Duke.
0: Om Duke.
1: Ada Ivan. Itu Ivan.
0: Ivan.
1: Ipang. Ipang itu karena saya berminat untuk bergabung karena orang-orang itu sebenarnya ada yang keluarga juga sih sebenarnya.
0: Oh gitu.
1: Keluarga, ada yang suaminya teman atau pacarnya teman.
0: Oh ya. Jadi ada kita, relasi dengan
1: makanya buat saya tidak sungkan-sungkan untuk gabung dengan mereka. Jadi ada Om Duke, Ivan, Ronald,
0: Elvis. Ini adalah orang-orang yang memang suka musik di Atambua semua nih. Apalagi Om Duke ya, senior banget. Saya pernah nonton dia main drum ketika sama si Labil umur-umur remaja kan. Itu ada event-event apalah. Pokoknya salam aja buat Om Duke di rumah kalau dengar.
1: Jadi ya seperti itu awalnya.
0: Apa tadi namanya? Nama band pertama?
1: Diatonik.
0: Jadi diajak tampil di mana saja tuh?
1: Waktu itu saya diajak tampil pertama tuh. Lucunya begini. Woi bro, kita manggung kok. Kalau saya didukung,
0: maju.
1: Saya bilang siap, dukung. Oke, waktu itu kita tampil pertama di Hangout Cafe di Atom Plaza waktu itu pertama.
0: Kita live musik ya?
1: Live musik terus ditanya, bro nyanyi lagu apa saja? Saya bilang, aduh kakak ini saya mau menyanyi lagu apa? Terserah kata, terserah lagu yang bro suka
0: kita mainkan. Nyanyi.
1: Kita istilahnya player, kan kita akustik band,
0: menyesuaikan.
1: Player itu menyesuaikan. Ketika saya kasih list lagu saya. Bahwa itu lagu itu sudah familiar untuk mereka. Jadi saya bilang oke, kita gas aja.
0: Jadi itu bukan lagu-lagu yang mereka harus belajar ulang lagi ya. Udah mereka, ada di otak mereka itu.
1: Sudah ada di otak mereka. Jadi ketika menyanyi kita latihan mungkin. Waktu itu kita tampil waktu itu hari Sabtu. Saya diajak hari Rabu ya. Jadi cuma punya waktu
0: pas malam Minggu nih.
1: Iya pas malam Minggu tuh. Diajak hari Rabu, kita latihan Rabu, Kamis, Jumat ya. Tambah dengan Sabtu 4 hari latihan tapi langsung paru begitu.
0: Langsung jadi
1: karena mereka bilang, oh ini orang ini bisa nih.
0: Dari situ pokoknya skill menangkap apa ya permusikinya udah sangat gampang mudah. Itulah kelebihan orang kalau suka melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu kalau dia suka. Dia senang.
1: Itu kuncinya begitu. Kalau kita melakukan sesuatu dengan karena tidak ada dasar suka,
0: susahnya minta ampun ya.
1: Sekalipun kamu suara bagus tapi kalau kamu tidak suka untuk
0: itu
1: menjalankan
0: dia.
1: Itu
0: Karena atas perintah atau tekanan apalagi lebih hancur.
1: Lebih hancur.
0: Iya kan? Masa kalau Om Eus sukanya country atau pop ya? Disuruh nyanyi dangdut gimana?
1: Pernah satu kali ditantang untuk menyanyi lagu dangdut. Saya bilang, saya tidak suka menyanyi lagu dangdut. Tapi ini kita mau menghibur banyak orang, bukan menghibur diri kita.
0: Benar.
1: Kita harus menghibur banyak orang. Di situ ada lagu yang kita tidak suka. Namanya kita mau menghibur orang, suka-suka saja.
0: Suka-sukain
1: aja itu lagu.
0: Suka-sukain aja.
1: Teman-teman juga mendukung. Oke, gas.
0: Gas.
1: Pasti ingat lagu apa tuh? Itu lagu dangdut itu lagunya Rindu ya. Itu lagu lawas.
0: Rindu
1: ya,
0: mengapa rindu?
1: Mengapa rindu hati.
0: Ini familiar kali.
1: Itu lagu familiar yang saya sempat ditantang untuk menyanyi lagu itu tapi saya dengar kembali dari yang setelah di cover oleh saudara Nico itu saudara Nico Lakulo, dia punya lagu
0: Nico kembali.
1: Jadi nyanyi saja versi dangdutnya seperti ini sih. Baik, akhirnya menyanyi
0: dan jadi,
1: tapi menyanyi itu ketika menyanyi dengan dasar tidak suka ini lagu tapi suara keluar. Memang dari dalam hati tidak suka, tapi ketika suara keluar, kok orang lain pada goyang. lucu-lucu ya kalau ketika kita live musik di kafe, ketika kita nyanyi lagu itu, terus pengunjung teman-teman lain itu
0: pergoyang.
1: Ini kok bangun goyang? Saya sudah memberi temennya waktu itu. Tapi kok ini orang pada asik lagi.
0: Jadi asik ya?
1: Tambah terus.
0: Semakin semangat.
1: Ya, semakin semangat. Jadi nyanyi lagu dangdut kok ini di kafe, live musik kok ini goyang. Live musik kok jadinya goyang.
0: Yang penting bikin seru-seru aja.
1: Yang penting seru-seruan aja. Namanya kita ini kan tidak diikat oleh orang bilang, "Weh, live musik tuh kamu yang nonton tidak usah goyang."
0: Ya, tidak ada aturan baku gitu kan. Ya,
1: tidak ada aturan
0: baku. Penonton duduk tenang tertib kan tidak ada gitu.
1: Nah, lucunya setelah nyanyi lagu dangdut itu mereka bilang, "Lanjut, tambah lanjut, nyanyi ulang itu lagu." Saya, aduh, kasihan.
0: Jadinya semakin panas tuh.
1: Lagu ini yang lagu yang paling saya tidak suka. Tapi ya
0: dibawakan aja.
1: Goyang, orang senang ya suka. Nah. Walaupun dalam hati tidak suka, namanya kita bernyanyi itu. Selain kita menghibur diri sendiri, kita juga menghibur orang lain. Walaupun kita tidak suka lagu yang kita nyanyikan, mungkin contoh itu di luar lagu rock, mungkin kita nyanyi lagu cinta atau lagu yang soal baper atau apa. Sebenarnya itu lagu itu kita tidak suka, tapi karena diminta untuk nyanyi, ya kita siap-siap saja nyanyi, walaupun tidak suka.
0: Ya, seperti itu ya. Jadi ibaratnya kita sebagai penyanyi, tugas kita adalah menghibur orang lain. Harusnya apapun yang diinginkan oleh para pengunjung atau audiensnya ya kita harus profesional nih.
1: Harus profesional.
0: Berusaha untuk semaksimal mungkin untuk bisa, ya kan? Asalkan tidak buruk-buruk amat, tidak salah-salah amat,
1: tidak buruk-buruk, tidak salah juga.
0: Iya. Oke. Tukannya lagu country, tapi disuruh menyanyi lagu dangdut, ya gas saja. Orang pada goyang, bayangkan. Tapi ingin tanya Om Eus sendiri, kalau di rumah itu bisa bermain musik juga atau hanya bisa nyanyi?
1: Kalau untuk bermain musik sih paling bisanya gitar.
0: Gitar ya.
1: Gitar dengan kunci-kunci ala kadarnya, kunci-kunci dasar.
0: Dasar ya. Yang pokoknya ada mayor, minor cukuplah.
1: Ya, seperti itu. Ada mayor, ada minor, menyanyi lagu yang disuka. Sebenarnya.
0: Disuka. Kalaupun tidak pas pasti dicari kuncinya sampai dapat. Ya,
1: dicari kuncinya sampai dapat.
0: Setelah
1: kalau tidak dapat berarti
0: lagunya belum bisa.
1: Ya. Kalau tidak dapat berarti cari lagi.
0: Cari lagi.
1: Sampai dapat. Ya.
0: Sekarang banyak tutorial, gampang.
1: Banyak tutorial.
0: Oke. Nah, dari hobi bernyanyi ya, menurut Om Eus sendiri apa sih musik buat pribadinya Om Eus?
1: Musik itu untuk saya sebenarnya tidak pernah terbayangkan sih musik itu datang dengan sendirinya untuk
0: datang
1: saya.
0: Sendirinya.
1: Datang menjemput sebenarnya musik itu. Karena
0: bukan dicari ya.
1: Bukan dicari karena kita ini bukan dulu dari kecil kita dilatih untuk bermusik
0: atau punya keluarga musik, yang musikalitasnya tinggi gitu ya.
1: Ini musik ini seakan-akan datang cari saya. Dia datang dan dari musik itu dia memberi warna ke hidup saya sampai sekarang. Karena dari musik itu saya punya relasi itu kemana-mana banyak.
0: Jadi melebar.
1: Punya teman polisi, tentara, punya teman orang pengusaha. Saya juga tidak tahu karena musik itu untuk saya itu sebagai sebuah warna, warna tersendiri, warna baru untuk saya yang saya terima mungkin sudah di usia 32 atau 33 tahun waktu itu. Jadi musik itu pribadi, musik itu warna.
0: Warna ya.
1: Warna untuk kita punya hidup karena dia bilang warna karena kita hidup ini mungkin ya hitam putih lah. Hitam putih itu hitam
0: dan putih,
1: sibuk
0: artinya
1: di rumah, hitam itu sibuk di rumah,
0: sibuk
1: di rumah ya hitam itu kita urusan dalam rumah, tapi putih itu kita kantor atau kerja. Tapi dia datang kasih warna sendiri.
0: Warna, wow.
1: Saya tidak tahu itu warnanya warna apa, tapi itu warna tersendiri dari kita punya hidup yang hitam putih ini. Hitam putih kan kita punya rutinitas.
0: Warna artinya warna dasar yang boleh dibilang sudah jadi pola setiap hari. Datar begitu
1: datar,
0: terus.
1: Kita pola datar, tapi dia datang musik itu sebagai warna sendiri untuk saya. Warna itu dari musik itu kita bisa bangun relasi dengan banyak orang. Bukan dari kalangan ini kalangan, tapi banyak kalangan. Dari orang yang ya saya bilang tadi dari mungkin dari institusi kita pernah diundang, menyanyi kesana kesini. Dari situ dibangun relasi. Jadi ya seperti itu kalau menurut saya musiknya itu seperti itu.
0: Luar biasa.
1: Warna
0: jadi musik itu memberikan warna. Berarti kalau hidup kita kayak kita tidak punya hobi atau tidak punya sesuatu yang kita sukai, pulang kerja kalau sudah malas atau capek atau bad mood, ya sudah selesai, kita mau ngapain. Tapi dengan adanya musik setidaknya dengar musik dulu nih, atau menyanyi dulu, jadinya kembali fresh gitu kan. Luar biasa. Jadi itulah kelebihan dari musik. Tapi Om Eus setuju tidak kalau ternyata ada orang-orang yang tidak suka dengan musik? Mungkin ada ya?
1: Ada?
0: Ya. Saya pernah loh ditegur pas putar musik lagi asik-asiknya nih. Eh, tolong kasih kecil musiknya. Kita agak ribut soalnya, kita terganggu. Ya. Padahal musik itu menghibur.
1: Iya.
0: Mungkin pernah ketemu juga pengalaman seperti itu.
1: Kalau pengalaman seperti itu sering, bahkan berulang-ulang.
0: Berarti banyak ya, ya yang tidak suka musik. Ya.
1: Kita hidup bermasyarakat itu kan pasti ada tetangga-tetangga ya. Bilang, "Weh, itu ribut sekali itu menyanyi." Padahal kita dalam hati kita sudah usahakan untuk menyanyi yang bagus. Tapi kok dibilang, "Eh, ribut sekali."
0: Tidak bisa berarti diterima di telinga.
1: Ya, tidak bisa diterima. Atau mungkin saya yang nyanyi salah kan. Mungkin tidak sesuai dengan genre mereka.
0: Oh, tapi, iya mungkin.
1: Itulah, orang yang tidak suka musik itu entah mungkin memang dia tidak suka. Atau memang mungkin ada tidak suka secara pribadi dengan kita. Yeah. Mungkin kita baru berulah, kita baru menyanyi begini. Bilang, ribut.
0: Pokoknya barangkali ya, barangkali mencari celah bagaimana. dia mengekspresikan ketidaksukaannya itu.
1: Ada saja gitu. Mereka tidak suka dengan musik, entah itu mereka tidak suka atau dendam pribadi, saya juga tidak tahu lagi. Sampai itu pernah satu kali saya dengan istri di rumah nyanyi, prak bunyi.
0: Ya.
1: Rumah kena lempar, jadi saya bilang. Wow. Padahal itu masih siang.
0: Ekstrim juga nih.
1: Bunyi, saya bilang, aduh, ini bagaimana ini? Akhirnya sudah lah, akhirnya sudah. Sudah, orang mungkin tidak ada yang setuju, mungkin tidak suka dengan musik kah.
0: Ya, kita peka saja.
1: Kita peka saja, sudah kita mengalah, kita
0: matikan kan, musiknya, kan pakai headset,
1: sudah. Kan saya bilang begini, sudah. Kita weekend, kita hibur-hibur diri, tapi tidak ada yang senang, tapi sudahlah. Kita ini kan mengekspresi yang ini bukan yang di rumah, kan nanti ada waktu dan tempatnya di, contoh kayak di kafe.
0: Kafe, ya.
1: Di tempat nongkrong atau di, diundang untuk nyanyi, kan kita bisa ekspresikan di situ.
0: Ya. Oke, nah berarti musik itu ibaratnya kayak show, kayak jiwa seseorang ya. Karena orang yang betul-betul menjiwai musik itu, kalau sehari tidak dengar musik ibaratnya raganya itu kayak kosong, hampa, kayak orang mati gitu. Jadi kalau saya sekarang mungkin entahlah, mungkin karena udah di sini ya tiap hari dengar musik dari berbagai genre jadinya udah biasa. Kalau dulu tidak bisa kalau tidak dengar musik satu hari, bisa mati rasanya. Jadi bayangkan, tidak punya alat pemutar musik, saya harus jalan kaki ke Pasar Baru, ke toko kaset untuk duduk di bawah speaker. Sampai separah itu dulu saya. Nah, jadi memang cocok kerja di sini kayaknya. Oke. Kemudian Om Yaus, menurut Om Yaus sendiri, minat musik di daerah kita di Atambua dari anak-anak muda gimana?
1: Kalau yang saya lihat, minat musik untuk anak-anak muda
0: milenial
1: itu milenial itu sangat tinggi.
0: Tinggi sebenarnya ya.
1: Sangat tinggi karena ada adik-adik saya di tempat saya tinggal. Ketika saya main gitar, mereka juga datang numpang, bilang, "Kakak, bisa kok bareng main musik bareng?" Bisa. Ternyata mereka juga bisa main musik. Ya, misalkan kita dasar saya main gitar saja.
0: Iya.
1: Bisa.
0: Berarti ada hobinya juga.
1: Main gitar begini bagus. Ada band apa? Ikut band apa? Tidak ada, Kakak.
0: Nah,
1: kami hanya sekali senang-senang saja untuk main hibur-hibur diri. Oh, kasihan ya. Mereka juga mungkin mau tampil sebenarnya.
0: Iya.
1: Ketika saya duduk-duduk musik begitu, mau datang gabung. Dor mau tampil, tapi tidak ada yang
0: tidak ada yang memfasilitasi.
1: Memfasilitasi itu. Tidak ada,
0: tidak ada wadah di mana mereka harus mengekspresikan hobi mereka gitu ya.
1: Dan di tempat lingkungan saya itu, saya tidak tahu. Saya pikir saya sendiri yang bisa bermusik ya, bisa sebagai seorang vokalis, saya bisa menyanyi. Ternyata saya tiap hari di rumah menyanyi, saya main gitar. Nah, itu seperti contohnya adik-adik yang masih SMP, SMA, dia pun kemampuan main gitar kok sudah oke.
0: Sudah sangat tapi bagus ya. Begini,
1: kamu nampil di mana? Tidak ada, Kakak. Kami hanya main untuk hibur-hibur diri.
0: Hibur diri.
1: Ya. Jadi saya pikir, oh, kasihan. Ya. Itu mungkin perlu disikapi oleh orang-orang yang mungkin senior-senior ya, senior-senior di musik untuk rangkul itu mereka. Ya. Mm-hmm. Saya juga mungkin ke depan saya lihat adik-adik yang itu saya mau rangkul mereka, bukan mau muluk-muluk lah ke depan. Yang penting asah mereka untuk ya kalau memang tidak ada fasilitas ya cukuplah itu kamu asah kamu punya kemampuan untuk ya hibur diri. Kalau bisa hibur orang lebih baik lagi.
0: Ya benar. Jadi sebenarnya berarti walaupun jarang terlihat karena kita memang jarang ya, Tambo ini udah semenjak pandemi apa sebelum pandemi juga sudah mulai hilang event-event gitu ya. Jadi kita jarang melihat. Kalau dulu-dulu ada tuh, ada parade band, ada festival band, ada lomba bernyanyi, entah lagu rohani apa segala macam ada. Jadi di situ kita bisa melihat banyak anak-anak muda yang muncul di sana. Tapi sekarang entahlah ya, di luar sana apakah mereka masih anak-anak itu masih belajar gitar atau tidak lagi, atau bahkan dalam satu keluarga mungkin tidak pernah dengar musik mungkin. Tapi sekarang di YouTube juga sudah banyak apa istilahnya, mau dengar lagu apa saja pasti semua ada. Nah seperti itu. Kira-kira sebagai senior ya, senior dalam hal bermusik misalkan band atau apalah, kira-kira terobosan apa yang harus dibuat oleh pemerintah nih atau pihak swasta lah, mereka yang mungkin memang dunia kerjanya di entertain atau di dunia bermusik. Nah kira-kira apa yang mereka harus buat di perbatasan ini supaya bisa memunculkan bakat-bakat anak-anak mudanya?
1: Ya, kalau untuk saya sih, Atam Buah ini sebenarnya tidak bisa dipandang sebelah mata untuk saya orang tutup mata ya, tutup sebelah mata lihat begitu. Atam Buah ini mau dibilang punya potensi karena ini kota perbatasan. Kota perbatasan itu istilahnya dari sektor pariwisata.
0: Iya benar.
1: Itu harus dibangkitkan. Banyak tempat pariwisata yang bagus, hanya itu
0: belum
1: dikelola secara maksimal.
0: Ya.
1: Mungkin belum ada referensi yang terbaru atau terlihat saja. Kalau untuk musik sendiri di Atam Buah, peminat banyak, hanya tempat saja yang tidak ada
0: tidak
1: untuk
0: ada
1: disalurkan.
0: Nah sayang
1: karena,
0: sekali.
1: Sayang sekali karena pusat keramaian kota Atam Buah cukup hanya kita omong sekitar lapangan saja,
0: lapangan
1: umum dan sekitarnya. Mungkin ada kafe-kafe di sekitar lapangan, mungkin ya sekitar itu. Jadi untuk Atam Buah saja hanya sekitar situ saja. Jadi mau dibilang banyak peminat, tapi tempatnya tidak ada
0: benar.
1: Jadi itu yang mungkin
0: jadi kendala.
1: Jadi itu yang harus dipikirkan bersama. Tempat keramaian itu bukan hanya di lapangan umum saja, bisa kita di mana saja, mungkin pantai atau pokok ini kita mungkin tidak terlalu jauh. Belum pernah ada
0: live musik,
1: ada orang berani buka kafe di pinggir pantai. Belum ada yang buka kafe di pinggir pantai, dan ada live musik. Sudah pernah ada kenalan juga, ini kita mau buka nih live musik di pinggir pantai. Sudah ada lopo, sudah ada panggung. Hanya ya mungkin
0: yang tingkat punya keamanannya juga mungkin masih mungkin,
1: yang punya juga mungkin masih berpikir ya soal keamanan.
0: Ya.
1: Soal orang menjangkau ke sini ini orang mau atau tidak. Tapi sebenarnya kalau orang mau atau tidak itu dari kita, dari yang siapa yang mau buat
0: kegiatannya ya.
1: Siapa yang mau buat kegiatan?
0: Ketika
1: ada kegiatan,
0: gitu.
1: Ada buat kegiatan pasti. Akan sekarang ada media sosial. Sosial media ini kita posting saja di Instagram,
0: kita bisa promosikan
1: atau status WA saja.
0: Benar.
1: Kita bikin pamflet, enggak bikin apa? Pengumuman aja ini. Malam Minggu live musik jam
0: sekian.
1: Jam 5 sore sampai jam 11 malam di contoh Pantai Aidila atau Afrik. Ada yang berani bikin kafe di situ atau tidak?
0: Benar.
1: Pernah waktu itu kita di Pantai Aidila itu pernah ditawar. Sudah ada tempat. Hanya mungkin dari pemilik mungkin masih berpikir faktor keamanan dan lain-lain itu. Makanya tidak selamanya kita harus di Atam Buah saja, atau dalam kota saja. Suasana pantai, kita punya pantai toh, kita punya pantai
0: benar.
1: Ini.
0: Pantai kita juga lumayan cukup luas ya.
1: Hanya itu. Mungkin kalau dari saya sendiri saya berpikir mungkin kembali ke faktor keamanan saja.
0: Kemudian juga mungkin akses kesananya juga masih sepi mungkin
1: Akses masih sepi.
0: Oke. Jadi kita sebenarnya punya banyak apa ya tempat, hanya belum bisa dioptimalkan karena mungkin banyak faktor yang jadi pertimbangan juga. Kemudian apa ya, kira-kira dalam bermusik ya kan, sebenarnya untuk daerah kita Atambua atau perbatasannya, apakah bermusik ini bisa jadi jaminan buat istilahnya bisa jadi profesi begitu tidak ya?
1: Kalau sekarang bermusik itu, kalau pribadi saya bermusik itu, kita ini sekarang di Atambua hanya sekedar menyalurkan hobi saja.

0: sekedar menyalurkan hobi nih.
1: Menyalurkan hobi. Karena ketika kita pemusik, teman-teman pemain musik, termasuk saya juga seorang vokalis penyanyi, ketika kita menyanyi dan kita bermain musik, orang saja sampai tepuk tangan itu saja itu sebuah
0: sudah sangat apresiasi gitu ya.
1: Itu sudah rasa kami sudah sangat berterima kasih karena ada yang tepuk tangan atau mungkin contoh tadi kayak ada yang sudah bangun goyang. Itu saja kita sudah sangat senang sekali.
0: Sangat senang.
1: Ternyata kita punya apa yang kita lakukan ini buat mereka senang, buat orang semua senang. Walaupun itu tanpa dibayar. Ada kan mungkin ya, saya tidak sebut itu mungkin teman-teman. Ada yang mau main, "Weh, wani piro atau berani wani berapa? Piro, lu bayar berapa?"
0: Iya.
1: Tapi saya dengan teman-teman itu lebih banyak itu berekspresi itu tanpa dibayar. Tapi kami suka cita. Namanya ya sudahlah, kita menghibur. Sekalian kita menyalurkan gitu punya bakat, kita punya hobi. Tapi itu sudah untuk di Belus ini untuk ke depan mungkin bukan kita menutup
0: saat,
1: bukan menutup kemungkinan untuk besok lusa ada band lokal dan Tembua yang mendunia atau mungkin secara nasional diakui. Pasti ada karena banyak sekali yang berbakat. Hanya itu tidak ada wadah untuk mereka tampil.
0: Nah, itulah. Orang-orang yang suka musik biasanya kalau ngumpul sudah sama-sama nongkrong, cerita, bernyanyi. Itu sudah sangat luar biasa. Tidak perlu saweran, kalau memang toh ada ya silakan.
1: Kalau kita bermusik dasarnya itu hanya memani uang, bisa hanya patokan di osan, musik itu nanti lama-lama dia tumbuh mati ya seperti itu sudah. Tapi yang teman-teman di sekitaran saya pemusik mereka suka cita, walaupun kita tahu dalam hati mungkin berbuat kita main capek-capek untuk menghibur orang kalau dikasih duit ya Puji Tuhan. Tidak dikasih sih, fine-fine saja. Yang penting kamu senang, kamu ini.
0: Wah, jadi ini bermusik itu ternyata memang betul-betul warna seperti Om Eus bilang, memberikan warna buat kehidupan. Makanya tidak peduli entah itu mau dibayar atau tidak dibayar, ya tidak jadi persoalan. Intinya adalah benar-benar bisa menyalurkan hobinya bersama teman-teman yang satu frekuensi lah gitu. Oke, jadi terima kasih banyak buat Om Eus ya udah bergabung ya di Music Live Chat malam hari ini. Dan kita akhiri untuk obrolan kita. Terima kasih banyak Om Eus. Kita jumpa lagi di lain kesempatan.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Oke, teman Pro 2, kembali di program Jaga Malam. Kini saatnya buat kamu yang mau request lagu, sudah kita buka ya. Silakan yang mau request lagu, langsung aja ke WhatsApp kami di 0851 37 287 493. Saya ulang di 0851 37 287 493. Untuk teman-teman Pro 2, dimanapun berada, kamu juga bisa langsung akses Instagram dan Facebook kami ya. Bisa kirimkan pesan DM atau inbox ke Facebook RRI Pro 2 Atambua atau DM ke Instagram RRI Pro 2 Atambua. Dan yang pasti saya juga punya beberapa tips buat menemani kamu di malam hari ini. Yang lagi galau di malam minggu, tenang aja, kita bakal bikin malam ini jadi menyenangkan ya. Nikmati dulu beberapa lagu yang akan saya hadirkan buat kamu, sembari menunggu teman-teman yang mau gabung. Langsung aja di WhatsApp. Ini dia, ada Anji, sebuah lagu yang ingin menyapa kita semuanya. Kau.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang rongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang rongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Teman berdua, masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Oke, buat yang udah siap-siap buat gabung untuk request lagu, silakan. Kita tunggu. Ini ada satu pesan yang baru saja masuk ya. Terima kasih, thank you banget, selamat malam. Salam jumpa kembali dengan saya Ari. Oke, kita langsung aja buka dulu di WhatsApp. Halo RRI, perkenalkan saya Melky, ingin request lagu dari Mario G. Clau, judulnya Salah Kaprah. Oke, Mario G. Clau, Salah Kaprah. Terima kasih Melky untuk partisipasinya malam hari ini. Selamat bermalam minggu ya Melky. Dan juga ada lagi Nita. Halo RRI Pro 2, saya pendengar setia RRI Kak, ingin dengar lagu malam hari ini dari Raim Laude, judulnya Menari-Nari. Terima kasih kakak sebelumnya. Terima kasih kembali buat kamu. Oke, lagu dari Raim Laude ya, Menari-Nari. Ini lagunya keren semua nih, lagu-lagu yang lagi ngehits, lagi ngetren banget. Siap, akan hadir buat kamu di Jaga Malam saat lagi. Oke, udah tidak ada ya, udah saya cek dan habis ya, udah terbaca semua. Baiklah teman Pro 2 yang masih mau request lagu, jangan beralih dari frekuensi kamu, tetap di Pro 2 RRI. Nah, kita udah siapkan lagunya. Ini dia, Mario G. Clau, Salah Kaprah.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: pelajaran dengan merubah ekskul kaligrafi itu menjadi mata pelajaran wajib.
1: Oke, kita sudah dengarkan tadi beberapa lagu yang di request dan juga tadi ada dari Olivia Rodrigo dan Raye dengan Nigel Lane. Nah, sudah saya hadirkan untuk teman-teman yang masih setia dengerin Pro 2. Oke, walaupun agak sepi ya. Terima kasih, masih ada satu yang belum terbaca tadi dari Aurel. Selamat malam Minggu Kak Ari Leon. Apa kabar? Sehat kok? Sehat. Terima kasih. Kamu juga apa kabar Aurel? Semoga sehat ya. Mau dengar lagu Indonesia sah dari Govinda, Ade Govinda dan Gloria Jessica. Terbelah menjadi dua. Terbelah jadi dua, bukan menjadi dua ya. Terbelah jadi dua. Itu judul yang benar. Baik, terima kasih Aurel. Ditunggu lagunya akan saya putarkan. Dan oh iya benar, tadi ada yang japri ya lewat WhatsApp saya. Waduh, ini udah main japri langsung nih. Malam kawan, ada dengar radio nih. Oke, putar lagu Ambon dulu. Aduh, lagu tapi tidak dilarang juga ya untuk diputar. Yang penting lagunya lagi tren, lagi ngehit, boleh kita putarkan. Kalau gitu gimana? Friend, saya putarkan lagu dari Willy Sopacua, Cinta Pung Batas, ya kan? Ini lagu juga edisi Juni, lagi baru dan masih bagus banget. Jadi kita langsung aja dengarkan sama-sama, ini dia Gloria Jessica dan Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
2: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
2: Teman Pro 2 masih di Jaga Malam dan masih dengan saya Ari untuk menemani kamu di kebersamaan malam ini dalam Pro 2 Jaga Malam. Untuk yang request masih boleh. Kita masih punya waktu nih sampai di jam 11 malam ya, jadi masih 40-an menit lagi. Yuk gabung lagi, ini udah mulai sepi ya pesannya. Dan malam juga memang udah semakin larut satu persatu, apalagi di malam minggu. Orang pasti punya planning masing-masing ya kan. Satu persatu lampu mulai dimatikan, jalanan perlahan semakin sepi. Suara kendaraan juga tidak seperti di siang hari, sudah mulai jarang terdengar. Jadi buat sebagian orang nih, mungkin ini waktu yang menarik buat kebersamaan kita jadi lebih intens gitu. Kamu bisa dengerin Pro 2 untuk bisa berbagi juga. Ada pengalaman, ada cerita atau kisah yang ingin dibagikan, boleh-boleh aja. Masih dibuka di 0851 0851 3728 7493. Oke, 3728 7493. Nah, teman Pro 2 yang udah tarik selimut gimana? Mau mengakhiri hari? Besok pagi bangun lagi ya. Tapi buat teman Pro 2 yang masih terjaga, tenang, kalian tidak sendirian. Karena di frekuensi ini FM 99,8 ya, 99,8 MHz. Kita masih bersama, masih ada musik, masih ada cerita dan masih ada suasana yang diisi dengan suara yang tentu memberikan pesan ya buat kamu, menemani kamu semua sampai malam benar-benar kehilangan ramainya. Oke, jadi lucu ya, suasana malam memang punya cara sendiri sih untuk membuat semuanya terasa lebih tenang. Hal-hal yang siang tadi terasa ramai sekarang perlahan menjadi lebih jauh dan sepi. Dan mungkin justru di suasana seperti ini kita punya kesempatan untuk berhenti sebentar. Tidak perlu buru-buru, tidak perlu memikirkan semuanya sekaligus, satu-satu aja. Kalau hari ini terasa panjang, biarkan malam menjadi ruang untuk bernapas. Yang belum selesai hari ini masih bisa dilanjutkan besok. Oke, okay? Kita dengarkan lagi. Ada Ellie Goulding hadir dengan lagunya Black Prada Dress. Ini dia.

Thank you.

0: Sus, lihat nih HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Ya iyalah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

Teman Pro 2, kini kita sudah di penghujung kebersamaan kita untuk Pro 2 request. Assalamualaikum Kak. Wah, masih ada yang gabung ya. Selamat malam, mohon maaf kalau mengganggu waktunya. Aku mau izin request lagu, boleh gak? Boleh dong. Boleh Mbak, kudu langsung aja request ya, karena waktunya udah sangat singkat sekali. Terima kasih untuk beberapa teman, tadi udah saya bacakan pesan semuanya. Ini udah mulai sepi dan masih ada yang gabung dari Lara Purnamasari yang baru gabung. Kita tetap baca dan kita bakal hadirkan lagunya. Thank you banget untuk teman Pro 2 yang masih mau request. Kita masih menanti sampai di jam 11 malam waktu Indonesia Tengah. Waktu kita tersisa beberapa belas menit lagi. Dan sekarang gimana? Kita juga bakal akhiri, namun kita masih bersama satu jam lagi dengan menikmati lagu-lagu yang akan saya persembahkan dalam jazz musik. Oke, ini dia, langsung aja kita nikmati dulu lagunya Liodra, Teganya Kau.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Adek, foto dulu. Lihat ke kamera, Adek, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tantunya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

Terima kasih baru saja kamu dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Program ini bisa kamu simak setiap hari pukul 8 hingga 12 malam.

Jauhkan diri kita dari hal-hal yang menggoda kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang negatif. Merubah diri memang melelahkan. Belajar itu melelahkan, tapi jauh melelahkan ketika dihina karena tidak tahu apa-apa. Diet itu sakit dan capek, tapi jauh lebih capek ketika dihina karena kelebihan berat badan. Berjuang sekarang atau menikmati hasilnya nanti, atau bermalas-malasan sekarang tapi nanti harus berjuang sama capeknya. Tinggal capek mana yang kita harus pilih. Setiap pilihan selalu ada konsekuensinya. Lakukan perubahan itu saat ini dan jangan menunda-nunda. Langsung rubah semua perbaikan itu dan jangan banyak pertimbangan. Banyak di antara kita yang suka menunda-nunda dan hal itu sangatlah tidak baik. Karena jika kita menunda, maka hasilnya juga akan tertunda. Jika langsung dilakukan, maka hasilnya pun akan langsung dirasakan. Jadi, change your course, change our future. Dengan kita mengubah pilihan kita di setiap fase dalam kehidupan, maka kita akan merubah masa depan kita menjadi lebih baik.

Kadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat daripadamu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

Satu-satunya burung yang berani mematuk seekor elang adalah burung gagak. Burung ini bisa duduk di punggung elang dan mematuk lehernya. Namun, tahukah kita? Elang tidak pernah merespon, juga tak mau bertarung dengan burung gagak. Ternyata, elang tidak mau menghabiskan waktu dan energi hanya untuk menanggapi burung gagak. Cukup bagi elang untuk membuka sayapnya dan mulai terbang lebih tinggi di langit. Semakin tinggi penerbangan, maka semakin sulit bagi gagak untuk bernafas dan akhirnya gagak jatuh karena kekurangan oksigen. Begitu juga dengan kehidupan ini. Tidak semua pertempuran perlu ditanggapi. Berhentilah membuang waktu untuk menanggapi semua argumen, kritik, cibiran, dan fitnah. Fokus saja mengembangkan kualitas diri, tingkatkan standar yang dimiliki, dengan sendirinya mereka akan jatuh.

Mampro 2 dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini di hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Ari Leon mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa besok pagi, Tuhan memberkati.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Atambua yang udara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, edisi hari Minggu 23 Agustus 2026. Dari Jalan Altari Atambua, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

kan tajam lagu non-stop di Just Music.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Jam lagu non-stop, Just Music, Pro 2 FM.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Ya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

Para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, saya Irinsian Abinsasi, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Timur Tengah Utara, hadir di hadapan Anda sekalian dengan membawakan renungan singkat yang berjudul Mengutamakan Kristus dalam Hidup. Permenungan kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 37 sampai 42. Mari kita awali permenungan ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas anugerah kehidupan dan kesempatan untuk memasuki hari yang baru ini. Engkau telah menjaga kami sepanjang malam dan membangunkan kami dengan harapan yang baru. Pada pagi hari ini, kami menyerahkan seluruh pikiran, perkataan, dan perbuatan kepada-Mu. Bimbinglah setiap langkah kami agar hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Berilah hati yang penuh kasih, kesabaran dalam menghadapi setiap tantangan, serta kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Tolonglah agar menjadi pembawa damai, sukacita, dan pengharapan bagi orang-orang yang kami temui hari ini. Ampunilah segala dosa dan kelemahan kami, serta perbaharuilah semangat kami untuk mengasihi Engkau dan sesama dengan tulus. Semoga dalam segala hal yang kami lakukan hari ini, nama-Mu dimuliakan. Kami mohonkan semuanya ini melalui Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut Aku, dan barang siapa menyambut Aku, ia menyambut Dia yang mengutus Aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi, dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang terkasih, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita merenungkannya. Dan saya mengambil judul renungan, Mengutamakan Kristus dalam Hidup. Dalam Injil ini, Yesus menyampaikan kata-kata yang terdengar tegas. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Sekilas perkataan ini terasa sulit diterima. Namun, Yesus tidak sedang mengajarkan agar kita mengabaikan keluarga. Sebaliknya, Ia mengajak kita menempatkan Allah sebagai yang terutama dalam hidup. Ketika Tuhan menjadi pusat hidup, kasih kita kepada keluarga, sahabat, dan sesama justru menjadi lebih tulus dan tanpa pamrih. Kasih kepada Tuhan tidak mengurangi kasih kepada orang lain, tetapi menyempurnakannya. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang terkasih, Yesus juga berkata,
barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Salib setiap orang berbeda-beda. Ada yang berupa penyakit, kesulitan ekonomi, tanggung jawab keluarga, kekecewaan atau perjuangan untuk tetap hidup jujur dan setia pada iman. Memikul salib berarti tetap percaya kepada Tuhan dan terus melakukan yang baik, sekalipun jalan itu tidak mudah. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, pada bagian akhir dari Injil hari ini, Yesus memberikan harapan yang indah, bahkan memberi secangkir air kepada seseorang, karena kasih kepada Kristus tidak akan kehilangan upahnya. Ini mengingatkan bahwa di mata Tuhan, kasih tidak diukur dari besarnya tindakan, melainkan dari ketulusan hati. Senyum yang menguatkan, perhatian kepada orang yang kesepian, bantuan kepada yang membutuhkan, atau kata-kata yang membangun adalah bentuk kasih yang sangat berharga di hadapannya. Maka pertanyaan bagi kita untuk hari ini, apakah Kristus sungguh menjadi yang utama dalam setiap keputusan dan tindakan kita? Atau apakah kasih kita kepada sesama lahir dari kasih kita kepada Tuhan? Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita menutup permenungan kita hari ini dengan doa penutup. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk mengutamakan Engkau di atas segala sesuatu. Berilah kekuatan untuk memikul salib kami dengan setia dan hati yang peka untuk melayani sesama melalui tindakan kasih sekecil apapun. Semoga hidup kami menjadi kesaksian tentang kasih-Mu bagi dunia. Semua doa ini kami serahkan kepada-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

lagi dengerin Just Music.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: manusia, kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Baik teman Pro 2, PT Pelayaran Nasional Indonesia PELNI Cabang Kupang membuka pengangkutan barang gratis, pengangkutan bantuan gratis untuk korban pasca gempa Flores Nusa Tenggara Timur NTT. Program itu memungkinkan perusahaan, komunitas relawan maupun pemerintah mengirim bantuan kemanusiaan melalui transportasi laut. Kepala Cabang PT PELNI Persero Cabang Kupang mengatakan program itu bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL. Menurutnya, pengangkutan gratis dilakukan secara nasional menggunakan kapal PELNI melalui kolaborasi berbagai pihak terkait. Info selanjutnya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Men P3A Arifah Fauzi mendukung pemberdayaan perempuan melalui kewirausahaan dan UMKM untuk memperkuat ekonomi nasional secara inklusif. Menurutnya, penguatan akses pembiayaan pasar teknologi serta kesempatan berusaha penting meningkatkan kontribusi perempuan bagi perekonomian. Arifah mengatakan perempuan memiliki potensi besar menjadi penggerak ekonomi nasional, namun partisipasinya masih menghadapi kesenjangan dengan laki-laki. Kesenjangan itu menunjukkan perlunya penguatan akses perempuan terhadap pekerjaan, pembiayaan teknologi, serta peluang pengembangan usaha secara optimal. Info terakhir, Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengapresiasi Festival Handai Indonesia yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen. Menurut Sugiono, mempelajari bahasa Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kemampuan berbahasa, tetapi juga memahami budaya masyarakat Indonesia. Ia mengatakan para penutur asing bahasa Indonesia dapat menjadi sahabat Indonesia karena memiliki kedekatan dengan masyarakat dan budaya Indonesia. Info ini selengkapnya bisa kamu akses di rri.go.id. Sekian Info Pro 2.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

selamat pagi teman Pro 2.

Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Taukah Anda,

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

kemampuan, dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai

0: selamat pagi teman Pro 2.
1: Pendengar Pro 1, informasi lain kami kembali abuk untuk Anda. Wakil Bupati Alor Rocky Winario

Oke teman Pro 2, selamat pagi ya buat kamu. Kita jumpa lagi di Spada Pro 2 FM. Nah sekarang tuh kita lihat banyak banget ya teman-teman kita tuh yang liburan mainnya jauh banget ke luar negeri gitu ya. Dan ngomongin soal liburan ke luar negeri itu pasti identik dengan biaya yang mahal gitu. Nah tapi ternyata kita bisa menekan budget atau anggaran. Nah, jadi liburan ke luar negeri itu bukan cuman sekedar impian ya teman Pro 2. Jadi pengen kan? Dan kalau kamu punya budget sekitar 3 jutaan, impian jalan-jalan ke luar negeri bisa terwujud. Namun jangan lupa kamu harus punya paspor untuk bepergian ke negara lain. Dengan budget 3 juta rupiah, salah satu negara yang bisa dikunjungi adalah Malaysia ya. Menghitung anggaran yang ada, kamu bisa berlibur selama 3 hari 2 malam di negara jiran. Langkah pertama yang harus dilakukan sebelum liburan ke luar negeri tentu saja memesan tiket ya. Harga tiket pesawat yang dipesan untuk perjalanan pulang pergi misalnya pada tanggal 25 dan 27 September 2026 berdasarkan situs Google Flight adalah sebesar Rp2.077.645. Nah, setelah mengamankan tiket pesawat ini, langkah berikutnya adalah memesan hotel atau penginapan di Kuala Lumpur, ibu kota Malaysia. Salah satu hotel yang direkomendasikan selama berada di Kuala Lumpur ini adalah Hotel Silka Ceras yang berada di Jalan Ceras nomor 100 Kuala Lumpur. Pada situs pemesanan tiket Traveloka, biaya yang diperlukan untuk memesan hotel selama 2 malam adalah sebesar Rp948.158, sudah termasuk sarapan untuk 2 orang. Jarak dari Bandara Internasional Kuala Lumpur menuju hotel adalah sekitar 50 km. Dengan budget yang terbatas, bus KLIA bisa menjadi pilihan agar menghemat biaya. Naik bus KLIA ke KL Center, naik MRT menuju stasiun Taman Connaught, transportasi ini memakan biaya sekitar Rp60.000. Selama di Kuala Lumpur bisa mengandalkan MRT atau bus yang dianggarkan maksimal Rp100.000. Nah, liburan juga tak lengkap tanpa menelusuri tempat-tempat wisata ikonik ya. Dengan budget terbatas, kamu bisa mengunjungi beberapa tempat wisata gratis yang ada di Kuala Lumpur. Destinasi gratis pertama yang bisa dikunjungi adalah Menara Kembar Petronas dan berfoto dengan salah satu gedung terkenal di dunia. Dari hotel kamu bisa naik MRT dengan tarif mulai dari Rp6.000. Nah, yang kedua, tempat yang bisa kamu kunjungi secara gratis adalah KLCC Park atau Kuala Lumpur City Center yang dibuka untuk umum. Taman yang memiliki luas sekitar 20 hektar tersebut menyuguhkan area hijau yang menyegarkan mata. KLCC Park juga memiliki Lake Symphony yang menampilkan atraksi air mancur menari. Lokasi ini berdekatan dengan Menara Kembar Petronas sehingga kamu hanya perlu menaiki MRT untuk pergi ke sana. Tempat wisata gratis terakhir yang bisa dikunjungi adalah Perdana Botanical Garden. Taman ini merupakan taman botani tertua di Kuala Lumpur dengan seluas 90 hektar ya. Dan beberapa kegiatan yang bisa dinikmati secara gratis di sana adalah berpiknik di dekat danau dan melihat taman yang ditumbuhi berbagai bunga. Selain itu terdapat juga taman rusa. Untuk menuju ke Perdana Botanical Garden ini bisa menaiki MRT dengan tarif mulai dari Rp8.000 saja. Setelah mengelilingi Kuala Lumpur, jangan lupa untuk mengisi perut dengan makan makanan khasnya ya. Ada beberapa restoran di dekat hotel dengan harga terjangkau yang bisa dikunjungi. Resto-resto ini menawarkan makanan halal. Seperti ada nasi kandar yang jaraknya hanya sekitar 2 km dari hotel dengan harga mulai Rp30.000 per porsi. Kamu bisa menikmati nasi biryani juga. Restoran kedua ada Shawarma Restoran, bisa jadi pilihan makan malam. Ya, Shawarma Restoran memiliki dua pilihan shawarma ya. Dari ayam dan domba, kemudian menu lainnya. Di sini kamu bisa menikmati shawarma domba dengan harga mulai Rp40.000 per porsinya. Dan terakhir kamu bisa mencoba restoran Ion's Mamak yang menyajikan berbagai menu seperti roti canai, nasi lemak, dan nasi biryani. Satu set nasi ayam dibanderol dengan harga Rp30.000. Berdasarkan penelusuran, total budget yang diperlukan untuk berlibur ke Malaysia selama 2 malam adalah sekitar Rp3.3 juta.
Harga itu belum termasuk biaya untuk keberangkatan dari rumah ke bandara. Dengan perencanaan ini, kita bisa menikmati liburan di Malaysia dengan budget 3 jutaan ya. Dan memilih akomodasi terjangkau menggunakan transportasi umum, juga mengunjungi destinasi gratis, bisa membantu menekan pengeluaran selama berlibur di Kuala Lumpur, Malaysia. Gimana, pengen liburan ke luar negeri? Coba deh ke Malaysia atau pengen ke Timor Leste aja. Oke, silakan dipilih ya teman-teman.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan... Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.